FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro2, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Mas Aziz. Halo, selamat pagi Mas Aziz.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, gimana kabarnya pagi hari ini? Ceriakah atau mungkin lagi lesu Mas Aziz?
1: Saya masih ceria ya, karena ya emang pagi-pagi harus berangkat pagi kalau siaran, jadi semangat lah pokoknya.
0: Oh, semangat, ya luar biasa. Oke, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin di kota ya, ini nggak tahu kenapa masih sepi ya untuk di pusat kota ya, di Tawangan, di Museum BRI atau di underpass juga ini masih sepi. Atau mungkin ini ya udah pada libur anak sekolah, jadi mungkin ini aja, ini hanya yang berlalu lintas, hanya orang yang mau berangkat kerja ya, mungkin yang mau berangkat kerja, jadi mungkin lebih sedikit, lebih lengang, lebih lancar, jadi mungkin yang akan melewati simpang alun-alun, simpang Sawangan dan simpang Museum BRI dari underpass ya, ini lancar sekali pada pagi hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Terus di dalam kota seperti di simpang Sutosuman ya, simpang Sutosuman ini juga jalan Jensut ya, sebelumnya alun-alun yang bisa terpantau oleh kami di simpang Sutosuman ini juga lancar satu arah ya, dari arah timur menuju arah barat dan yang dari arah selatan menuju ke arah utara, ini sama-sama lancarnya lah, sama-sama masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, benar-benar lancar ya, lebih sepi daripada hari-hari yang ada anak sekolahnya ya, ini lebih lancar lagi. Jadi yang mau ke arah kota-kota ini di simpang Sutosuman juga ini lancar juga. Terus mungkin saya masih di kota ya, ada di simpang Kebondalem. Simpang Kebondalem ini juga lumayan lancar ya. Ini lancar malah yang dari arah selatan dan dari arah timur ini belum ramai. Jadi masih aman banget yang mau melewati simpang Kebondalem pada pagi hari ini, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di Kebondalem. Yang menuju ke arah utara, kayak menuju jalan office yang biasanya ramai ya anak sekolah, ini masih lancar, belum ada kemacetan karena biasanya ramai banget yang menuju ke jalan office ya, ini lancar sekali untuk di simpang Kebondalem yang menuju ke arah office. Terus mungkin terusan di Kebondalem ada di GOR ya, simpang GOR saja ini dari kompetan di simpang ini juga sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali di simpang GOR Satria, lancar ya. Tapi mungkin yang dari arah office, dari arah office dan menuju arah office yang biasanya ramai ini sama ya tadi, yang masuk juga sepi, yang keluar juga sepi untuk di jalan office ini. Yang jadi yang mau ke arah GOR dari arah Kebondalem, dari arah Sutosuman tadi, ini lancar sekali pada pagi hari ini. Terus bergeser lagi ke simpang Karang Jambu atau simpang Purwonegara ya. Simpang Purwonegara ini lancar juga dari kematan simpang ini, sama ramainya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Biasa ya paling ramai yaitu dari arah selatan dan utara untuk lalu lintasnya. Untuk yang lain ini sebenarnya ramai-ramai lancar aja ya, yang paling ramai memang dari arah selatan dan utara untuk di simpang Karang Jambu. Terus terakhir saya sebutkan di simpang Karang Lewas, ini mungkin simpang yang paling ramai daripada yang lain ya. Simpang Karang Lewas ini masih menjadi langganan ramai kalau pagi sore ya, untuk kemacetan tidak ada, sebenarnya lancar-lancar aja untuk di simpang Karang Lewas, tapi emang ramai aja karena dekat pasar ya, untuk di simpang Karang Lewas ini dekat pasar, jadi mungkin yang mau melewati simpang Karang Lewas harus melewati kepadatan pasar, bukan karena lalu lintas yang padat ramai banget ini, bukan, tapi ditambah keadaan pasar dan lalu lintas yang cukup ramai untuk banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan, ada juga yang bus yang berhenti ya, kayak menurunkan penumpang, ada juga angkutan, jadi lumayan ramai untuk simpang Karang Lewas. Terus mungkin ada himbauan sedikit ya, saya pasti kasih himbauan untuk yang jembatan Serayu karena lagi ditutup, jadi mungkin yang menggunakan roda kendaraan roda 2 dan roda 4 kecil ya, atau mobil penumpang ini masih bisa menggunakan jalan alternatif utama ya, di jalan Mandirancan itu, ruas Mandirancan, dan yang menggunakan kendaraan barang lebih dari 2,1 meter tidak bisa ya, karena ada portal di situ. Bahaya juga untuk warga di situ ya, karena banyak hal yang tidak diinginkan kemarin-kemarin terjadi. Jadi mungkin lebih baik saling menjaga saja untuk kendaraan-kendaraan barang, kendaraan yang besar, lebih baik melewati alternatif yang sudah direkomendasikan ya, yaitu yang dari arah timur yaitu lewat Purbalingga, dan yang mau ke arah sekitar Rawalo atau bisa lewat Rawalo ya, ke arah Purwokerto bisa lewat Rawalo, jadi lebih aman, jalan juga lebih lebar untuk bisa saling menjaga di ruas Papringan Mandirancan. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Ya, teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 ya. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Permasalahan soal penipuan ya teman Prodi 2, dana pensiunan ini masih terus bergulir. Jadi Polresta Banyumas melalui Kasat Reskrim AKP Ardi Kurniawan ini secara resmi meminta para pensiunan yang jadi korban penipuan mantan pegawai bank di salah satu bank ya teman Pro 2 untuk segera melapor ya. Ini tujuannya buat memperkuat penyidikan gitu. Sejauh ini baru tercatat 25 orang yang melapor dengan total kerugian 5 miliar rupiah. Aduh, itu duitnya banyak banget, 5 miliar teman Pro 2. Padahal pihak kepolisian memprediksi total kerugian sebenarnya bisa mencapai 25 miliar rupiah ya dari ratusan korban lainnya. Dan tersangka yang sudah mendekam di tahanan sejak 7 Juni 2026 sekarang itu sedang dijerat pasal berlapis ya, termasuk pengembangan ke arah tindak pidana pencucian uang untuk melacak aset-aset hasil kejahatan. Dan pihak kepolisian terus membuka posko pengaduan di Satreskrim Polresta Banyumas ya. Ini buat memfasilitasi para korban yang sebagian besar memang merupakan pensiunan PNS dan juga Polri agar mendapatkan keadilan teman berdua. Ya, semoga saja ya ada jalan untuk mendapatkan keadilan itu teman berdua. Dan ini sebagai pelajaran juga untuk kita nih, anak muda yang punya orang tua gitu kan. Ini harus rajin-rajin mengingatkan kalau misalkan ada tawaran-tawaran investasi dengan keuntungan yang tidak masuk akal ya, di atas 20% bla bla bla, nanti dapat keuntungan tiap bulannya ini itu. Nah, itu hati-hati teman berdua, patut diwaspadai.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau misalnya hari ini gak ada internet, kamu mau ngapain? Oke, yang udah ikutan join, ada piu-piu katanya, paling kumpul sama temen, tapi walaupun hari ini gak ada internet, aku tetap ngode kok kak. Ya gak apa-apa, justru ngode itu menjadi sebuah kegiatan yang bisa membuat kamu tuh lebih kreatif lagi. Walaupun capek ya teman Pro 2. Yang namanya ngode kerja itu ya sudah menjadi rutinitas kita gitu kan. Kalau gak ngode, wah itu lebih bisa bikin kamu tuh semakin kreatif lagi ya. Pusing mikirin gak punya income bulanan gitu teman berada. Oke, piu-piu ya, semangat buat ngodenya hari ini. Dan di belakangnya ada siapa lagi nih? Coba aku baca ya. Ada Chelsea katanya, aduh kak kalau gak ada internet aku mau lanjut tidur aja lah, mager banget kalau hidup tanpa koneksi internet. Apalagi hari ini aku tuh lagi libur. Wah enak banget nih, ada yang libur nih ya. Oke Chelsea ya, semangat buat liburannya. Tapi jangan terlalu keseringan mager ya, nanti takutnya kamu malah badannya jadi begel-begel. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan komentar, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 0813273122, melalui Instagram boleh di @rripro2pwt. Terus nanti aku bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Terus yang males ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget kirim di WhatsApp-nya Pro 2.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Kali ini ada sebuah informasi yang cukup ramai ya teman Pro 2. Ini masalah korupsi pengelolaan hasil produksi susu ya. Jadi Kejaksaan Negeri Purwokerto sekarang itu lagi menyiapkan pelimpahan berkas perkara dugaan korupsi pengelolaan hasil produksi susu di BBPTU HPT Baturaden ke Pengadilan Tipikor Semarang. Jadi ini skandal yang merugikan negara sebesar 4,3 miliar rupiah teman Pro 2, melibatkan oknum internal berinisial AM yang memang diduga itu nggak menyetorkan hasil penjualan susu ke kas negara ya sepanjang tahun 2021 sampai 2023. Wow, cukup panjang teman Pro 2. Jadi tim penyidik udah mengantongi bukti kuat terus hasil audit final sehingga perkara ini siap disidangkan untuk mengusut tuntas aliran dana tersebut ya. Dan langkah hukum ini menjadi babak baru dalam penuntasan kasus penyimpangan aset negara yang sempat menyita perhatian publik di wilayah Banyumas gitu ya. Dan ya kita lihat aja perkembangannya bakal seperti apa teman berdua.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: I got big plans, but none of them feel like mine. Yeah. And I miss days where I used to feel like me.
3: You know.
2: 'Cause I've been trapped in all the freedom, throw my heart up at the ceiling. I take another drink so I can kill the voice of reason. I got big plans, but none of them feel like mine.
3: You know.

yang kemudian diikuti oleh tahapan daftar ulang pada 29 sampai 30 Juni 2026 bagi peserta yang lolos gitu ya. Dan seluruh prosedur dilakuin secara daring melalui kerjasama Dinas Pendidikan dan juga Dinkominfo Banyumas ya. Ini untuk menjaga transparansi serta akurasi data para calon peserta didik di wilayah Banyumas gitu teman bro dua. Mungkin ya banyak yang kemarin tuh banyak yang ngeluh, aduh ribet harus gini itu dan lain sebagainya. Tapi ya memang kan transparansi teman pro dua. Jadi supaya semua orang tahu, oh prosesnya kayak gini ya, berjalannya seperti ini. Jadi tidak ada dusta di antara kita lah, istilahnya kayak gitu ya. Mudah-mudahan yang mau mendaftar nih, keponakan, anak, dan yang udah punya cucu ya, semoga lancar selalu ya, bisa diterima di sekolah yang memang kamu daftarkan, dan juga bisa bersekolah ya dengan tenang, terus belajarnya juga tambah rajin.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Produa.
1: Kalau misalkan hari ini teman Produa gak ada internet, apa yang bakal kamu lakuin ya? Oke, yang udah komentar ada siapa ini? Ada Desi Nata. Katanya kalau Desi lebih fokus olahraga kak biar sehat, gak mantengin HP terus. Puterin Shape of My Heart Backstreet Boys ya kak. Requestnya nanti ya, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebentar lagi aku juga bakal live di TikToknya Produa ya. Tapi ini baca dulu yang udah ikutan join, ada siapa lagi? Di sini ada Rehan Unyu. Ya pagi ini kalau nggak ada sinyal, aku gaspol buat lari pagi keliling kompleks. Sekalian cari visual yang bening biar bikin mood booster aja kak. Oke, bisa ya. Jadi lebih ke olahraga nggak sih? Iya dong. Ada Lutfi, mungkin ini saatnya aku healing beneran tanpa doom scrolling. Mending bercocok tanam atau ngerawat tanaman biar makin artisi gitu ya. Oh iya boleh ya. Ini tipikal-tipikal orang yang kalau misalkan gak ada kegiatan ya udah kayaknya merawat tanaman itu lebih menyenangkan ya. Oke teman Produa yang mau ikutan join ya, sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Produa sambil enjoy dengerin lagu-lagu yang udah disiapin.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, aku udah live di TikToknya Pro 2. Ada banyak teman-teman yang udah ikutan join di sana. Ada Mas Kerupuk Balap juga ya ikutan join. Terus ada siapa lagi nih? Ada, tidak terpantau ya. Oke, aku bacain dulu yang udah ikutan join teman Pro 2 terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Kita tuh lagi ngomongin kalau misalkan gak ada internet, apa yang bakal kamu lakuin ya. Kalau kata Hilda Atika, membaca buku, menulis jurnal, dan mendengarkan radio di earphone kakak. Oh, boleh, menarik ya. Terus di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Kerupuk Balap ya, katanya gak ada internet ya nyetel radio kalau gak mancing. Yang penting gak mancing keributan ya, kata Mbak Serayan nih ya. Oke, di belakangnya lagi ada N. Pagi kak, pagi juga N. Nek gak ada internet ya dolanan petak umpet kambi bocah-bocah. Oh boleh ya. Ini sesuatu yang menarik juga untuk dibahas ya teman berdua. Oke, buat teman berdua yang mau ikutan join boleh banget ya. Masih ada waktu, aku temenin kamu sampai nanti kelar jam 9. Karena nanti jam 9 bakal ada guest star juga yang hadir di studio. Dan kita ngebahas banyak hal terkait dengan dunia narkoba di sana ya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

banyak yang seru di sini. Ada Bolokes, Testimoni, Di Balik Bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Media. Lagu Ambiar di Pro 2. Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Buat kamu yang pengen santai gitu teman Pro 2 bareng teman ataupun mungkin crush kamu ya, sambil enjoy nonton film, Bioskop Indonesia pada akhir Juni 2026 ini nyuguhin 5 rekomendasi film lokal pilihan ya, dengan sorotan utama pada drama keluarga Jangan Buang Ibu yang dibintangi ada Nirina Zubir, terus ada film Aksi Kemanusiaan ya, Tanah Runtuh yang berlatar kerusuhan di Boso. Terus pilihan lainnya mencakup film Tanah Sengketa yang menceritain soal idealisme mahasiswi di desa. Terus ditambah 2 judul yang masih eksis di layar lebar, yaitu horor komedi ada Dukun Magang dan drama emosional Saat Aku Bersuara. Jadi rangkaian film yang mulai tayang serentak 25 Juni ini menghadirkan variasi cerita mulai dari isu sosial ya kan, sampai perjuangan hidup yang dikemas secara apik untuk menemani waktu senggang di penghujung bulan gitu teman berdua. So buat kamu yang pengen nonton ya langsung gas aja ya.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada siapa lagi yang udah ikutan join teman Pro 2? Langsung aku baca aja. Kalau hari ini gak ada internet, kamu bakal ngapain ya? Ada Amalia. Pagi kakak, aku tadi kepikiran mau sepedaan jauh kalau internet mati biar sehat dan dapat udara segar tanpa polusi sosmed. Cakep, cakep, cakep. Gas lah sepedaan ya. Terus ada Devan, kalau gak ada internet aku bakal fokus self love dengan masak sarapan yang chef kiss banget. Wah, chef kiss itu yang maksudnya ala-ala chef gitu kali ya. Gak perlu sepil-sepil ke story. Rahasia ya katanya ya. Oke, ada Mutia. Real banget sih, tanpa internet aku pasti bakal balik ke zaman batu. Waduh, nulis diary pakai tangan biar puitis dan deep gitu kak. Boleh, boleh, boleh ya. Buat teman berdua yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti jam 9. Aku temenin kamu di santai, bukan santai siang, di sepada ya, sesi pertama.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga? Radio FM.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodi.
1: Well, teman Pro 2, menjelang jam 9 itu artinya kebersamaan kita di Ospad ya. Untuk pagi ini harus usai ya. Dan setelah ini masih ada aku nanti di Ospad sesi kedua special talk show. Ada guest star yang sudah hadir di studio teman Pro 2 yang pasti bakal seru ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Special Talk. Special Talk 소주안.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih dalam rangkaian sepada selamat pagi teman Pro 2, tapi ada di sesi special talk show ya. Dan buat kamu yang pengen ngikutin ataupun nanti tanya-tanya, boleh banget melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan acara ini ditayangkan secara live juga di channel YouTube RRI Purwokerto, kamu bisa menontonnya di sana teman Pro 2. Dan di special talk show ini kita bakal ngomongin soal narkoba. Waduh, agak sedikit gimana gitu ya teman Pro 2, tapi nanti kita bakal ngobrol santai aja terkait dengan tema kita pada pagi hari ini adalah gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045 ya. Tentunya aku gak sendiri, sudah hadir di studio guest star kita kali ini ada Dr. Haji Nasruddin SAG MMPD, Kepala BNNK Purbalingga, dan kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi Mas Aris dan sang teman Pro 2.
1: Iya, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat,
1: alhamdulillah,
2: kuat.
1: Ya. Ini terima kasih loh Pak sudah bisa hadir pagi hari ini, dan kita bakal ngebahas tentang ini berarti dalam memperingati Hari Anti Narkotika ya, Internasional ya.
2: Yang akan jatuh pada hari esok. Tanggal 26.
1: Ya. Ya. Oke, luar biasa. Nah, ini temanya itu kan gerakan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Gerakan Ananda Bersinar ini, kalau ngelihat temanya, boleh diceritain dulu Pak, kenapa ngambil tema ini gitu?
2: Ya, Mas Ari, selamat pagi juga pada teman-teman Pro 2. Mm-hmm. Judul ini kan memang terkait dengan tema kita di Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Jadi memang bagaimana mungkin menuju Indonesia Emas 2045 itu kan dibutuhkan generasi yang cerdas, sehat, kuat.
1: Oke.
2: Kita satu sisi optimis, itu bisa kita wujudkan, tapi di lain sisi memang itu perlu banyak melakukan refleksi atau renungan, mengingat kondisi yang makin menakutkan dan memprihatinkan, Mas Aris.
1: Iya betul.
2: Maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maraknya anak-anak muda kita tanpa berpikir panjang, hanya dalam rangka ingin selesai dari masalah, dia harus mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya dilarang, baik oleh negara maupun agama yang bernama narkoba. Maka Ananda Bersinar ini kan singkatan Mas Aris sebetulnya.
1: Oh, singkatan ya Pak.
2: Jadi,
1: singkatannya apa itu Pak?
2: Gerakan Ananda Bersinar itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
1: Oh, dimulai dari
2: jadi
1: anak.
2: Jadi Ananda itu singkatan.
1: Okay. Ya,
2: aksi nasional anti narkotika atau anti narkoba dimulai dari anak.
1: Dimulai dari anak ya.
2: Bersinarnya adalah bersih narkoba.
1: Oh, bersih narkoba.
2: Artinya memang kita sedang konsen, fokus pada anak-anak kita, remaja kita. Karena ini investasi masa depan
1: masa kita. Masa depan ya, Pak ya.
2: Gitu.
1: Oke, okay, berarti ini pendekatannya lebih ke anak ya, Pak ya.
2: Ya, memang kita sudah fokus untuk mendatangi anak-anak kita. Kalau memang mereka belum terpapar, kita ingin kuatkan motivasi dia agar tetap bertahan dalam green area.
1: Okay,
2: jadi tidak terkotori dan tidak terkontaminasi pada narkoba. Bagi mereka-mereka yang dengan kesadarannya atau mungkin karena stimulasi rangsangan dari kami, akhirnya mereka mengaku bahwa kami sudah menggunakan ini, menggunakan ini, menggunakan ini, maka kita laksanakan program SIL, screening intervensi lapangan. Kita masuk ke sekolah, lalu anak ini atas informasi dari guru bimbingan konseling, kita dudukkan di satu tempat sampai dia mau bercerita, akhirnya kita temukan permasalahan atau problemnya, lalu kita berikan solusinya dengan rehabilitasi. Supaya nggak supaya nggak berkepanjangan dan berketerusan, mereka asik dalam dunia adiksi atau narkoba itu.
1: Oke, nah ini Pak, kalau kita ngomongin soal narkoba dan anak muda khususnya, mungkin remaja gitu ya. Sebenarnya kondisi sekarang khususnya di Banyumas tuh, ataupun di Banyumas Raya ya gitu ya, itu gimana Pak kondisinya sekarang?
2: Secara global, Banyumas atau Purwokerto yang sedang bergerak cepat. Di Jawa Tengah mungkin hampir mulai mendekati Solo atau Surakarta, hampir mulai mendekati pergerakannya dengan ibu kota provinsi kita di Semarang. Nyaris tiga kota ini kan sangat populer.
1: Iya betul Pak.
2: Ya, Surakarta, Semarang, dan Purwokerto. ya, kanan kirinya tumbuh dunia kampus, dunia perguruan tinggi. Mm-hmm. Ya, kampus negeri umumnya ada, kampus negeri agamanya ada,
1: yeah,
2: belum lagi kampus-kampus lainnya gitu ya. Nah, ini banyaknya lembaga perguruan tinggi membuat kita harus lebih ekstra di dalam mengikuti irama tumbuh kembang mereka.
1: Okay.
2: Karena mereka ini kan baru lepas dari SMA.
1: Yeah.
2: Yang mungkin masih dipanggil anak-anak. Nah, sekarang kan mereka sudah dipanggil mas, mbak. Sehingga dunia baru nih buat mereka. Mm-hmm. Itu, makanya sengaja saya hadirkan juga anak saya untuk ini loh dunia,
1: okay,
2: kampus kita yang harus kita dekati dalam program Ananda.
1: Mm-hmm. Oke, okay, berarti ini memang wah sasarannya khususnya untuk mungkin lewat sekolah-sekolah ataupun kampus gitu ya, Pak?
2: Betul. Jadi kita ada masuk ke program sekolah, kalau dalam dunia rehab kita ada screening intervensi lapangan. Jadi memang bahasa kita adalah intervensi atas informasi dari kepala sekolah atau wakasek atau guru BK, bimbingan konseling, lalu atau atas inisiatif kami mendengar informasi, kita masuk ke sekolah itu. Lalu kepada orang-orang tertentu, anak-anak tertentu, kita coba dialog atau diskusi. Sampai kemudian mereka mau ngaku bahwa aku tuh udah mengkonsumsi ini, okay, ini. Nah, sehingga kita ingin berikan treatment buat dia. Ingat bahwa kehadiran BNN itu mau berikan solusi.
1: Oh, iya.
2: Bukan tambah masalah.
1: Gitu nah, ya. Karena kalau begitu dengar, wah ada BNN nih, takut tuh, Pak. Ya. Ini gimana nih?
2: Makanya melalui teman Pro 2 di acara pagi ini, BNN itu kan sahabatnya pelajar, sahabatnya mahasiswa. Artinya apa? Mari kita dialog, kita diskusi bahwa kalau ada masalah, carilah solusinya yang tidak mengundang masalah berikutnya.
1: Okay.
2: Kata iklan Pegadaian gitu ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kita ingin dampingi nih mahasiswa-mahasiswa kita, pelajar-pelajar kita, bahwa hidup ini kan memang kumpulan masalah.
1: Okay.
2: Nah, mungkin orang hidup itu gak berhadapan dengan masalah. Tapi bagaimana ketika dia berhadapan dengan masalah, dia cari solusi yang tidak mendatangkan masalah berikutnya. Narkoba dalam ini adalah dia menyelesaikan satu masalah yang sifatnya sesaat gitu ya.
1: Ya,
2: sesaat hari itu dia selesai. Tapi ingat, begitu dia mencoba-coba narkoba, sesungguhnya dia sedang mengundang 1001 masalah berikutnya.
1: Iya.
2: Ketika orang sudah kena narkoba, entah pelajar, entah mahasiswa, dia akan berhadapan permasalahan sosial.
1: Itu yang pertama ya, Pak ya.
2: Dia akan berhadapan dengan masalah kriminal.
1: Ya.
2: Dia akan berhadapan juga pada sebuah komunitas, circle yang kemudian the drug of memory, memory gelap nanti isinya.
1: Okay.
2: Karena dari coba pakai, lalu teratur pakai, pasti jadi pecandu.
1: Itu sudah pasti alurnya gitu, Pak.
2: Alur gitu. Kalau okay, dari coba pakai, lalu teratur pakai, ujung-ujungnya kan tiada hari tanpa narkoba.
1: Nah,
2: pecandu itu gitu.
1: Iya.
2: Nah, negara ingin hadir dalam hal ini adalah BNN, bahwa kepada pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika, ini kita ingin dekati, ingin kita rangkul untuk mereka menjalani terapi dan rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Jadi jangan takut.
1: Jangan takut.
2: Jadi kehadiran BNN, sepanjang Anda bukan bandar, bukan pengedar, bukan kurir, yang notabene-nya Anda terjebak pada tindak pidana narkotika, Anda hanya pecandu, hanya korban, hanya penyalahguna, maka mari kita bersahabat. Maka kita ada sahabat untuk duduk bersama. Apa sih masalahnya? Lalu ini loh solusi yang kami tawarkan.
1: Oke, gitu. Seperti itu ya.
2: Jadi jangan BNN itu jadi seram dan menakutkan.
1: Menakutkan gitu.
2: Jadi itu harus dijadikan bestie gitu loh.
1: Iya.
2: Jadi bestie buat mahasiswa dan teman-teman pelajar.
1: Oke, wah dalam pantauan BNN nih. Oke, ini kalau kita melihat kan sekarang narkoba itu sudah mulai masuk di ranah pelajar gitu, Pak. Ini BNN sendiri menyikapinya gimana, Pak? Kalau misalkan di zaman sekarang ya, yang informasinya serba cepat. Kadang mungkin peredarannya dengan modus-modus baru gitu. Ini gimana, Pak?
2: BNN menyadari pergerakan dunia kehidupan ini kan begitu cepat.
1: Iya, betul.
2: Dan sangat dinamis. Maka kami juga ingin cepat juga mengantisipasi dan menyelesaikan masalah itu. Maka program pertama kami masuk di sekolah, apa yang disebut dengan sekolah dan kampus bersinar.
1: Okay.
2: Artinya kita ingin membangun sebuah komitmen kepada sivitas akademika, baik di SMP, SD, SMA, SMK, madrasah atau sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, dengan perguruan tinggi baik negeri atau swasta, ayo kita punya komitmen menuju dan membangun institusi pendidikan bersinar, bersinarkoba.
1: Bersinarkoba.
2: Nah, satu di antara program kami adalah kita masuk di dalam kurikulum ikan.
1: Kurikulum ikan?
2: Ikan itu singkatan, lagi-lagi singkatan. Singkatan ya. Kalau tadi adalah Ananda itu adalah aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak, ikan itu adalah integrasi kurikulum anti narkoba.
1: Oh,
2: artinya bahwa di sekolah itu seorang guru sudah bisa mengintegrasikan pendidikan anti narkoba. Contoh yang paling sederhana, ketika kita bicara tentang mata pelajaran PPKN.
1: Ya.
2: Pasti dalamnya bicara tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional.
1: Ya.
2: Pasti di dalamnya bicara itu.
1: Okay.
2: Lalu gimana kita mau bicara stabilitas politik, sosial ekonomi yang sehat dan dinamis, lalu di dalamnya mesti bercampur baur dengan generasi yang lebih pro kepada narkoba. Pasti kan akan melahirkan generasi sampah.
1: Ya.
2: Iya kan? Generasi sampah, the loss of generation. Artinya apa? Ini akan jadi beban negara. Coba contoh arti beban negara. Berapa uang negara harus dikeluarkan untuk merehabilitasi mereka? Baik secara medis atau sosial.
1: Iya, itu butuh anggaran ya.
2: Kan ketika dia direhab, katakanlah di sini, hari ini kebetulan pimpinan rehabilitasi sosial sentra yang di Batu Raden, ini sedang ada di kantor BNN Kabupaten Purbalingga. Untuk kita berkoordinasi. Bayangkan coba, harus ada dokter.
1: Nah, okay.
2: Harus ada perawat. Lalu boardingnya, asramanya harus disiapkan.
1: Ya.
2: Kemudian daily activities-nya, kegiatan rutin harus ada yang mengawaki. Itu semua kan butuh SDM,
1: ya.
2: Sumber daya manusia. Butuh sumber daya fasilitas yang lainnya.
1: Dan itu ya tidak kan? Murah ya Pak ya? Dan
2: tidak murah kan?
1: Ya.
2: Coba misalnya obat yang direkomendasikan oleh seorang dokter. Atau misalnya orang yang sudah kena dual diagnosis.
1: Ya.
2: Bahwa narkoba tidak hanya menyerang aspek fisik, tapi juga aspek kejiwaan. Lalu generasi-generasi yang mulai agak separoh itulah ya. Separoh-separoh. Nah, ini kan butuh obat-obat yang khusus buat mereka, yang harganya tidak seperti komik, tidak seperti paramek, tidak seperti bodrek.
1: Ya.
2: Obat-obat warung itu kan relatif terjangkau.
1: Ya.
2: Tapi obat-obat yang sudah kelasnya, dosisnya hanya kepada orang-orang tertentu, saya yakin harganya di atas rata-rata. Dan itu negara harus hadir.
1: Ya.
2: Karena negara hadir dalam konteks narkoba bukan memenjarakan orang saja.
1: Ya.
2: Kalau narkoba penjara, oh sekarang saya sih sudah overload.
1: Nah itu dia.
2: Di beberapa lapas, maka solusi kita, kalau Anda bukan bandar, kalau Anda bukan pengedar, kalau Anda bukan kurir, ya negara harus hadir.
1: Oke.
2: Nah dalam hal ini BNN hadir, menggandeng pihak sekolah, menggandeng pihak kampus, seluruh stakeholder yang ada, untuk bersatu padu menyadarkan mereka, jangan takut untuk lapor ke BNN.
1: Oh,
2: kalau dia bukan bandar, dia bukan pengedar, dia bukan kurir, nyaris dia hanya sebagai pecandu, korban dan penyalahguna, justru kita akan selamatkan. Dia wajib lapor, dijamin bebas dari tuntutan pidana.
1: Oh gitu.
2: Karena
1: ya,
2: nanti BNN yang akan, kecuali dia DPO, ya nah, lain cerita.
1: Ya, lain cerita ya Pak.
2: Lain cerita kalau DPO. Ya. Artinya ternyata dia pura-pura jadi pecandu, pura-pura jadi korban, pura-pura jadi penyalahguna, ternyata dia DPO dari Satres Narkoba. Polres ini misalnya, wah itu sudah ceritanya lain. Sudah.
1: Okay.
2: Kalau sudah itu ada kewenangan aparat penegak hukum tentunya.
1: Gitu,
2: dalam ini penyidik ya.
1: Iya, oke. Baik Pak, nanti kita lanjut lagi Pak. Ini menarik ya, karena ini sebuah pengetahuan juga, khususnya buat teman-teman remaja yang mungkin ada di lingkup situ, atau mungkin belum terlalu dalam, tapi sebenarnya dia pengen keluar gitu Pak. Nah takutnya, wah nanti jadi tahanan BNN ini. Ternyata tidak sekaku itu ya Pak ya. Oke. Baik buat teman Pro2 yang pengen nanti mengajukan pertanyaan, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro2, Instagram, ataupun juga kamu mau komentar di YouTube-nya Purwokerto juga boleh banget. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Special Talk. Special Talk Program.
1: Well, teman Pro2, kita lanjut lagi di Special Talk Show masih bersama Pak Nasruddin. Masih semangat ya, Pak ya?
2: Harus semangat ya.
1: Oke, kita tadi udah ngebahas banyak hal terkait dengan narkoba dan juga Bapak Nasruddin ini spill ya, gimana penanganannya dan lain sebagainya. Sebenarnya Pak, dari pengalaman Bapak nih ketika menangani teman-teman remaja nih, apa sih yang bikin teman-teman remaja itu kayak ikut-ikutan atau nyoba-nyoba narkoba gitu? Apakah dari pergaulannya atau memang minim edukasi atau seperti apa tuh?
2: Banyak faktor ya. Mas Haris dan teman Pro2, orang pakai narkoba itu karena ada dua faktor utamanya. Faktor yang pertama ada dalam dirinya.
1: Oke.
2: Faktor yang kedua ada di dalam luar dirinya.
1: Iya.
2: Satu di antara yang ada di luar dirinya kan temannya.
1: Oke.
2: Ketersediaan barang gitu.
1: Wah,
2: ya. Iya. Kalau sekarang temannya pakai narkoba itu barang dadak juga enggak bisa pakai.
1: Oh iya.
2: Kan gitu ya. Temannya ada. Temannya enggak ada, tapi barang ada, bisa pakai.
1: Oh iya.
2: Iya
1: betul. Iya betul.
2: Itu eksternal atau internalnya kan mempengaruhi. Jadi satu mungkin orang mau coba-coba itu karena pengen diakui dalam komunitas.
1: Oh, butuh validasi.
2: Validasi.
1: Pak. Iya.
2: Lu kalau enggak ikut berarti lu bukan circle gue nih.
1: Enggak keren lu
2: gitu ya.
1: Iya.
2: Itu pengen dianggap dalam circle komunitas.
1: Iya.
2: Kedua mungkin masalah yang dia hadapi lebih berat daripada energi yang dia miliki, kekuatannya.
1: Oh iya. Gitu. Bisa.
2: Jadi masalahnya kelas intermediate, kekuatan dia basic. Wah, pasti ambruk gitu ya.
1: Busing,
2: masalahnya ya. Advance, dia intermediate, jatuh itu gitu ya. Tapi kalau masalahnya sama-sama kelasnya basic, dia juga mungkin kuat strength-nya, individual strength-nya, family strength-nya, ya kan juga jatuh. Jadi motivasi dia pakai coba-coba itu karena mungkin pengen diakui dalam circle komunitasnya, perlu validasi tadi. Yang kedua mungkin problemnya jauh lebih besar daripada energi kekuatan yang dia miliki. Nah, problem di sini kan variatif.
1: Ya.
2: Bisa problem yang datang di sekolah karena mungkin tugasnya atau di kampus. Tugasnya dari dosen, dari guru ini melampaui dengan kesiapan dia untuk menyelesaikan tugas itu. Yang kedua mungkin kondisi psikis dia memang lagi blank, lagi burn out, lagi bosan, lagi macam-macam kan. Sehingga problem-problem memicu dia untuk, yuk kita
1: cari apa
2: yang bisa membuat terbang tanpa harus naik pesawat terbang.
1: Oke, okay. Kita healing dulu.
2: Gitu ya. Bahasa Banyumas, yuk mabur tanpa numpak kapal mabur gitu.
1: Nah,
2: ya.
1: Itu ya.
2: Nah itu kan. Artinya memang itu menjadi faktor ya. Mungkin sisi keagamaan atau religi spiritualitasnya.
1: Oke.
2: Okay. Bahwa kalau dia punya pemahaman, gak mungkin nih Tuhan uji gue seperti ini kalau gue gak kuat menghadapinya. Mungkin gak akan jadi.
1: Iya.
2: Kenapa? Dia pasti tahu bahwa Tuhan menguji sesuai dengan kemampuannya.
1: Gak
2: mungkin Tuhan kasih ujian di luar batas kemampuan. Nah, kalau agama dia baik berarti mungkin kalau dia seorang muslim akan memperbanyak komunikasi dengan juru-juru dakwanya, ke ustaz, ke kiai. Kalau
1: gitu
2: dia curhat sampaikan, aku punya masalah begini Pak Ustaz, apa solusinya? Atau kalau dia Nasrani, mungkin dia datang ke romonya, Katolik ya, ke pendetanya. Mungkin dia bawa kitab sucinya Injil, coba dibuka-buka. Masalah hidup pun ada di mana gitu ya. Lalu bagaimana solusinya kata Tuhan? Kan gitu.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi artinya bahwa the transcendental of intelligence, kecerdasan rohani itu juga perlu. Supaya apa? Untuk kita gak jatuh ke lembah narkoba itu.
1: Sebagai remnya ya Pak ya?
2: Iya, justru kalau kalau dia muslim, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran, dia rajin hadir di tempat-tempat keilmuan, majelis ilmu, majelis zikir. Mungkin ini kekuatan dia untuk bisa melawan dari masalah narkoba.
1: Narkoba ya. Berarti di sini yang namanya circle dan support system itu penting ya Pak?
2: Sangat. Makanya kami BNN selalu menguatkan support systemnya siapa sih? Satu, keluarga.
1: Itu pasti ya Pak ya?
2: Pasti itu. Makanya kita program adalah ketahanan keluarga anti narkoba.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian mungkin di masyarakat. Perlu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh PKK. yang ikut ambil bagian mengelilingi dia dalam pengertian positif. Hmm. Jadi si individu itu dikelilingi oleh ustadznya atau tokoh agamanya,
1: ya,
2: oleh tokoh ibu-ibu PKK-nya, oleh tokoh karang tarunanya, remajanya. Ya, kenapa? Harus sesuai dengan circle-nya dia juga.
1: Hmm.
2: Karena kalau doktrin terlalu banyak dari orang yang umurnya lebih tua, daya tolaknya jauh lebih besar.
1: Oh iya, karena
2: iya kan?
1: Nggak relate
2: nih. Nggak relate gitu. Nah ini, ya, ini yang harus dibangun. Jadi memang teman-teman kolega dia, ya, circle dia juga harus membackup dia. Jadi supaya apa? Tetap clean and clear.
1: Ya, ya,
2: bersih dan jelas untuk tidak tersangkut masalah adiksi ini atau narkoba ini. Ini yang harus kuat. Makanya teman Pro 2 pastikan bahwa kita adalah memiliki ketangguhan.
1: Ketangguhan ya, Pak.
2: Individual strength. Bahwa setiap pribadi individu harus punya kekuatan.
1: Oke, oke, oke.
2: Kekuatan untuk melawan. Misalnya apa? Kekuatan dengan keluar kata-katanya. Sekali mencoba narkoba, sengsara di depan mata.
1: Oke.
2: Sekali kena narkoba, neraka tempatnya.
1: Ya.
2: Sekali kena narkoba, masa depanmu menjadi sirna. Ah. Itu kan
1: ya,
2: sub-communication. Kok dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dia tatap wajahnya di cermin lalu berkata, lu mau pakai narkoba? Najis misalnya gitu.
1: Iya.
2: Tangan kanan mengatakan, lu mau pakai narkoba? Tangan kiri bilang, najis.
1: Oke.
2: Tangan kanan bilang, lu mau pakai narkoba? Haram.
1: Haram ya.
2: Jadi komunikasi pribadi individu dia sedang mengingatkan dirinya.
1: Ah, oh, iya iya.
2: Ini kan perlu. Orang yang banyak terjerembab ke narkoba akibat dia gagal dalam sub-communication. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan dirinya.
1: Oke, berarti ini proses pengenalan diri pun penting.
2: Sangat amat, bahwa ya, term-term istilah-istilah psikologi harus diperkuat.
1: Oke.
2: Karena memang tidak jauh, narkoba itu dekat sekali antara masalah dengan kekuatan dia.
1: Oke.
2: Kalau mungkin dalam dunia rumah tangga, mohon maaf.
1: Iya.
2: Dalam dunia rumah tangga ada orang yang gak pernah menakar bahwa rumah tangga ini kan gudangnya masalah.
1: Ya.
2: Dia berani nikah ya harus siap menghadapi masalah. Ya, gitu ya. Masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan macam-macam. Tapi begitu ada masalah sedikit, harusnya dia tercermin diri. Apa ya, mahligai rumah tangga yang dibangun sekian puluh tahun harus hancur hanya gara-gara salah paham kecil ini. Kenapa gak dibuka komunikasi yang lebih terbuka? Makanya hakim di persidangan pasti, persidangan pertama gak akan membuka ungkap kasus.
1: Ya.
2: Pasti dia tolong dipikirkan lebih jernih, lebih matang. Sekembali dari tempat ini, Anda di rumah mungkin akan muncul kesadaran baru bahwa bangunan rumah tangga ini harus kita pertahankan.
1: Ya.
2: Kalau dia sudah punya komitmen itu, penggugat tinggal cabut tuh gugatannya di pengadilan agama.
1: Selesai. Udah selesai. Ya,
2: gitu ya?
1: Ya, ya.
2: Coba kalau ini anak-anak kita ya, remaja diterapkan dalam konteks narkoba. Masa iya sih masalah sekecil ini harus aku hadapi dengan narkoba yang justru akan menyengsarakan hidup selamanya.
1: Oke. Okay.
2: Karena tidak ada istilah sembuh dalam narkoba.
1: Oh, enggak ada ya, Pak?
2: Tidak ada. Program penyembuhan enggak ada. Term bukunya ya, diksinya,
1: diksinya
2: itu adalah recovery,
1: recovery
2: of program.
1: Recovery ya.
2: Program pemulihan, bukan penyembuhan.
1: Berarti bisa dibilang enggak bakal sembuh ya, Pak?
2: Tidak ada satu treatment pun, terapi dan rehabilitasi, maaf, termasuk yang berbasis agama.
1: Iya.
2: Ya. Sudah keliling nih ke beberapa tempat ya. Kenapa? Agama itu kan doktrin ya.
1: Iya betul.
2: Tapi sejauh mana penghayatan nilai dia di dalam hidup. Kan sangat menentukan pada kualitas pribadinya.
1: Oke, oke.
2: Gitu ya.
1: Iya.
2: Soalnya dia berangkat ke tempat ibadah. Buktinya masih nyolong sendal tuh.
1: Iya.
2: Pulang dari masjid sendal orang diambil. Kenapa? Di masjid dia jadi orang Islam gitu ya. Atau di gerejanya dia jadi orang Kristen. Tapi begitu keluar dari tempat ibadahnya, kenapa jadi terjadi penyimpangan ini? Kan gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, harusnya dia kuat di situ. Jadi, agama bukan hanya semata-mata kata-kata tulisan yang ada dalam kitab suci, tapi dia adalah way of life, pandangan hidup kita.
1: Hmm,
2: iya kan?
1: Iya, iya, iya.
2: Way of life, jalan hidup kita.
1: Oke. Okay.
2: Iya kan?
1: Betul.
2: Filosofi of life, inilah filosofi kehidupan kita. Jadi agama yang bicara haram, bicara macam-macam itu. Kalau kita mau terjemahkan, makanya kan Max Weber itu seorang sosiolog membelah manusia pada dua kategori.
1: Yeah.
2: Kategori pertama, having religion. Orang yang hanya menyatakan diri punya agama. Bahasa RCTI-nya Islam KTP. Kan ada tuh, sinetron tuh ya. Jadi dia hanya I am Muslim, I am Christmas, macam-macam ya. Yeah. Hanya pengakuan. Tapi apakah kemuslimannya atau agamanya dia itu sesuai dia terapkan dalam kehidupan? Maka yang kedua menurut Max Weber adalah being religious.
1: Being religious.
2: Bukan okay. Semata-mata having religion. Kalau having religion setiap orang pasti punya agama.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi bagaimana dia bisa mengeterapkan dalam kehidupan? Mm. Ini poin kedua ini harus menjadi tekan, titik tekan kita. Bagaimana nih supaya kita gak terjerembab kepada narkoba. Atau yang kedua mohon maaf dengan segala hormat. Ketika memang sudah terjerembab kepada narkoba lalu dia sadar diri. Mm. Dia pengen keluar dari ini. Dia pengen pastikan bahwa gue gak bakalan lagi.
1: Ya.
2: Ya, relapse, apa ya, kambuh, jatuh lagi. Dia harus punya recovery yang kuat. Nah, dalam recovery, wong atlet tinju aja ada penutupnya gitu.
1: Iya, betul
2: nah,
1: ya.
2: Nah, tameng itu yang harus diperkuat. Nah, tiga istilah Mas Aris dan teman Pro 2, think, feel, act.
1: Oke, think, feel, act.
2: Coba kalau tiga ini menghiasi dalam hidup kita,
1: ya.
2: Jangankan mau pakai narkoba, mikir saja enggak ada ruang untuk itu.
1: Oke.
2: Jangankan ya, mau pakai narkoba atau menyalahgunakan orang, mikir saja enggak ada. Contoh, anak-anak kita yang aktif dalam dunia relawan.
1: Iya.
2: Ya, pramuka atau sejenisnya.
1: Sibuk.
2: Palang Merah Remaja sibuk. Atau ada activity.
1: Iya.
2: Atau dia jadi remaja masjid.
1: Hmm.
2: Ya. Atau dia jadi pemuda gereja dan sebagainya, aktivis-aktivis di tempat ibadah. Iya mau coba-coba, mikir aja enggak, kenapa? Waktu dia sudah enggak blank, waktu dia sudah banyak diisi dengan itu.
1: Iya betul.
2: Apalagi kalau diikut bela diri.
1: Iya.
2: Kalau dalam bela diri itu, gerakan itu sudah menghentakkan energi untuk pakai itu.
1: Oh iya, ini berarti penyaluran energi.
2: Nah, maka ada think, feel, and act ini, Mas Aris dan teman Pro 2, harus diperkuat pada 4 strategi kita untuk bisa memenangkan di dalam war on drug, perang melawan narkoba.
1: Oke. Okay.
2: Satu adalah dekati agama.
1: Dekati agama.
2: Apapun okay. agama yang you anut, Anda pegang itu. Kenapa? Karena agama you itu ada kitab sucinya.
1: Iya.
2: Are you Muslim? Sudah baca Quran belum? Nah, sudah dilihat belum tuh kalam-kalam Allah itu? Kalau Anda non-Muslim, coba apakah Anda sudah baca kitab suci Anda? Bukankah itu adalah kata Tuhan?
1: Iya betul.
2: Dekati agama. Orang kalau sudah dekati agama, entah dia secara knowledge, pengetahuan, attitude, sikap, mental, sampai pada skill, dia akan terbangun secara simultan.
1: Oke.
2: Okay. Satu. Yang kedua, kembangkan bakat minat yang positif dan konstruktif. Ya kan?
1: Iya.
2: Yang sukanya olah suara,
1: ya.
2: Harus diasah itu. Supaya apa? Fokus dia pada dunia itu. Yang sukanya masak kuliner, apalagi sekarang kita populer dengan wisata kuliner. Ayo sekarang.
1: Bikin berapa konten banyak, dan lain sebagainya
2: konten,
1: gitu ya.
2: Konten, kemudian dia praktisi langsung di lapangan. Entah jualan nugget atau apalah ya, itu ya. Artinya dia punya bakat. Okay. Atau apa dunia, olahraga, seni dan lain sebagainya. Ya, kembangkan bakat minat yang positif. Dan yang ketiga, ya selektif dalam bergaul.
1: Selektif, oke.
2: Okay. Arti bukan jaim.
1: Ya.
2: Kita bersifat terbuka, tapi bagaimana kita ini jangan terbawa arus.
1: Ya.
2: Karena menurut teori itu kan individual dipengaruhi oleh komunal.
1: Individual pengaruhi oleh komunal.
2: Betul ya? Ya. Kita punya bestie 9 orang.
1: Ya.
2: Dengan kita 10. Maka peluang diri kita akan diwarnai oleh 9 orang.
1: Iya betul.
2: Ya. Individual dipengaruhi oleh komunal. Nah kan kita harus selektif. Oh ini sahabat kita yang memang positif produktif, abar sama dengan kita.
1: Okay.
2: Oh ini kita punya circle inovatif, kita ada di dalamnya.
1: Yeah.
2: Tapi sebaliknya, ketika circle itu membawa alam pikir, alam aksi yang negatif dan destruktif, Anda akan terseret, tinggal tunggu waktu saja.
1: Oke.
2: Kalau gak pagi siang, kalau gak siang sore, kalau gak sore malam.
1: Tinggal tunggu aja ya Pak ya.
2: Itu yang ketiga, selektif dalam bergaul. Yang keempat, membiasakan ability kita pada pola hidup sehat.
1: Oke.
2: Okay. Artinya, minumlah minuman yang sehat. Makanlah makanan yang sehat. Berpikirlah berpikir yang sehat. maka narkoba no way, nggak akan ada jalan.
1: Nggak ada jalan ya Pak ya. Oke, okay. Baik Pak, kita jeda dulu sejenak ya. Dan buat teman-teman berdua, nanti yang mengajukan pertanyaan bakal aku bacain ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah ini.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Special Talk. Special Talk 2.
8: Ya teman berdua, kita lanjut lagi ya ngobrol terkait dengan dunia narkoba dan juga segala macam perintilannya yang ini kalau kata Pak Nasruddin butuh anggaran yang besar juga ya Pak ya untuk menangani itu ya. Tapi yang paling penting adalah gimana cara kita bisa terhindar dari itu ya Pak ya. Oke, nah ini Pak.
0: Empat langkah tadi ya Pak ya.
8: Oke, yang udah disebutkan dan kita coba baca pertanyaan yang sudah masuk nih. Ada, selamat pagi Mas Aris, selamat pagi juga Mas Aris yang pengen, ini dari Rian ya Pak ya di Brokerto. Ini yang akan ditanyakan, kalau ada teman atau keluarga yang terindikasi menggunakan narkoba, langkah pertama apa yang sebaiknya dilakukan? Mohon dijawab, terima kasih.
0: Gitu. Iya, terima kasih teman Rian tadi ya.
8: Iya, iya.
0: Teman Pro 2. Kalau dia memang sudah nyata-nyata sebagai korban penyalahguna atau pecandu, ya sekali lagi bahwa BNN adalah sahabat setia,
8: setia ya,
0: besti untuk bisa memberikan solusi dari masalah. Segera laporkan ke BNN terdekat. Di Banyumas Raya ini Mas Haris dan teman Pro 2 ada 3 BNN kabupaten kota yang ada di Banyumas Raya. Pertama BNN Kabupaten Banyumas.
8: Okay.
0: Itu kantornya saya lupa persis, dekat sekolah Al-Irsyad.
8: Mm-hmm.
0: Bisa digugling lah itu ya
8: kantornya.
0: Silakan nanti bisa berhubungan dengan BNNK Banyumas. Di saya juga ada beberapa nama kontak, nomor kontak person yang bisa dihubungi. Yang kedua BNN Kabupaten Cilacap.
8: Oke. Okay.
0: Cilacap juga membawahi Kebumen.
8: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan bisa ke kantor di. Dan yang ketiga adalah BNNK Purbalingga, ya. Kantornya di Purbalingga. Langkah pertama yang paling cepat adalah bawa laporkan ke BNN.
8: Itu yang paling cepat ya, Pak.
0: Paling
8: ya?
0: Cepat. Disertakan dengan fotokopi KTP, fotokopi KK untuk administrasi di kami.
8: Oke.
0: Okay. Ya, supaya nanti ini akan kami jadikan sebagai klien rehabilitasi rawat jalan.
8: Okay,
0: dan baik. Gratis Mas Haris.
8: Gratis ya, gratis. Di garis bawah ini gratis ya.
0: Tidak berbiaya atau tidak berbayar ya. Jadi silakan yang pertama di bawah saja dikomunikasikan dengan BNN, nanti pihak BNN akan menerima dengan senang hati dalam pengertian bahwa kita ingin memberikan mereka solusi.
8: Oke, okay, ini
0: itu yang paling cepat.
8: Ini pertanyaan lanjutan nih Pak dari Mas Rian nih. Gimana dengan kekhawatiran terkena masalah hukum Pak? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya.
0: Sepanjang bukan bandar, bukan pengedar, bukan kurir.
8: Oke.
0: Okay. Dia hanya coba pakai, teratur pakai, pecandu. Alias dia kalau ndak pecandu, penyalahguna, yang ketiga korban.
8: Oke. Okay,
0: ya kan gitu. Dari mana indikasinya? Satu, sabu di bawah 1 gram.
8: Oke.
0: Okay. Loh kalau Anda megang barangnya 2 gram bukannya pecandu namanya itu. Anda sedang mau dagang itu.
8: Iya.
0: Ya. Harganya juga luar biasa.
8: Oke. Okay.
0: Kalau dia ganja 5 gram, harus di bawah 5 gram.
8: Harus di bawah 5 gram ya.
0: Kalau dia ekstasi di bawah 8 butir.
8: Oke.
0: Okay. Jadi harus mengikuti ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010. Itu dari barang buktinya loh ya.
8: Dari barang bukti ya.
0: Yang kedua, tes urinnya positif.
8: Oke.
0: Okay. Lah kalau barangnya ada, tes urinnya negatif. Wah, dia bukan korban. Mau dagang gitu dia.
8: Orang dia gak pake.
0: Gak pake gitu ya. Yang ketiga, dia tidak masuk dalam jaringan.
8: Dalam jaringan maksudnya gimana, Pak?
0: Jaringan pengedar.
8: Oh, pengedar ya. Oke. Okay.
0: Polisi itu sudah punya data itu.
8: Oh, udah ada datanya ya.
0: Ya, yang keempat dia bukan residivis. Okay. Baik residivis narkotika maupun yang lainnya. Mm-hmm. Dan itu adanya di mana? Di lapas, di lembaga pemasyarakatan. Mm-hmm. Itu ya. Jadi pastikan bahwa bukan bandar, bukan pengedar. Jadi kalau dia bukan bandar, bukan. Tapi kalau bandar, pengedar yang sudah jadi DPO-nya Polres atau BNN, yeah, ya siap-siap saja.
8: Urusannya panjang nih.
0: Urusannya bayang. Panjang karena itu adalah pasti pidana.
8: Iya, ranahnya sudah ranah hukum ya, Pak.
0: Iya, jadi kalau ya ranah hukum itu ya sahabat atau teman Rian, jangan takut. Mm-hmm. Ya kalau memang pecandu kan udah, BNN akan hadir untuk membersamai masalah dengan memberikan solusi.
8: Oke, seperti itu ya. Mas Rian ya, jangan takut ya Mas Rian ya. Jadi di sini masalah hukum seperti tadi yang udah disebutkan ya, selama itu hanya korban ya gak masalah gitu kan, pasti bakal dibantu gitu. Oke, selanjutnya ada dari Vivi di Banyumas. Jika pendengar atau teman produka ingin mendapatkan informasi atau konsultasi terkait narkoba, kemana ya Pak bisa menghubunginya?
0: Ke BNN.
8: BNN
0: ya, lagi BNN ya? Silakan. Uh-huh. Nomor kontak saya juga ada di sini. Hmm. Kalau daerah Purbalingga saya 0812.
8: Oke. Okay.
0: 825-9726. Saya ulangi, silakan komunikasi ke saya langsung 081-282-59726 atau mau datang langsung kantor kami BNN Kabupaten Purbalingga, persis di sebelah kantor urusan SIM-nya Polres. Okay. Simpas.
8: Simpas ya.
0: Ya. Ya, jadi silakan datang kalau yang di Banyumas, mm-hmm, ya sekitarnya Purwokerto, silakan datang ke kantor BNK Banyumas. Kalau yang area Cilacap dan Kebumen, mm-hmm, silakan datang ke kantor BNN Kabupaten Cilacap. Silakan di Google, alamatnya pasti ada.
8: Pasti ada ya, Pak ya.
0: Jalannya bahkan nomor teleponnya ada. Jadi jelas ya, langsung biar nanti cepat
8: penanganannya ya, Pak.
0: Penanganannya.
8: Ya? Oke. Okay. Nah, ini Pak, ini pertanyaan sudah dijawab tadi dan kalau sekarang untuk modus baru Pak di dunia narkotika untuk penyebarannya ini gimana Pak?
0: Modus baru terkait penyebaran sekarang kan lagi musim jual beli melalui warung Aceh.
8: Oh gitu.
0: Dia bukan narkotika sebetulnya, tetapi memang dampak obat-obat keras ini juga tidak kalah dari narkotika, bahkan melebihi.
8: Obat keras
0: ya ini ya? Karena ini OOT, obat-obat tertentu ya, ya. Dia hanya bisa dikonsumsi atas rekomendasi dokter.
8: Oh, disalahgunakan.
0: Dia harus konsultasi dulu ke dokter. Uh-uh. Muncul rekomendasi resep ya. Resepnya ditebus di apotek.
8: Oke.
0: Karena di situ sudah ada takaran. Tapi kalau Anda teman-teman nih nggak lapor dulu macam-macam bla bla langsung beli dua ya. Penjual dan pembeli bisa dijerat
8: otomatis
0: dengan undang-undang kesehatan ya. Nomor 17 tahun 2023.
8: Hati-hati nih ya.
0: Itu ya. Okay. Jadi modusnya itu. Uh-uh. Ya, ada lagi mungkin modus-modus lain sekarang melalui jasa ekspedisi.
8: Oh, ada juga ya, Pak.
0: Ya. Okay. Karena dia tidak memiliki sinar X-ray kayak di bandara.
8: Oh iya, gitu betul. Ya.
0: Jadi dia barang haramnya itu entah sabun, entah ganja, entah ekstasi, dilipet-lipet, ya? Dibungkus sampai dia yang tidak tembus panas sehingga tidak kedetek ketika di
8: ini ya, di cek ya,
0: ekspedisi lah ya.
8: Ya.
0: Nah itu, yang ketiga, ini tekniknya sekarang, ya Nana tuh memang cerdas sekali. Ya, tempel dia, misalnya dia sudah janjian,
8: okay,
0: barang gue taruh di pot mangga loh itu ya, atau di pot apel atau apa-apa lah, nanti dia taruh barang di situ. Taruh nanti gak lama orang datang.
8: Oke. Okay. Gitu. Tapi itu komunikasinya dengan bahasa-bahasa kode tertentu.
0: Nah gitu, ya? Ini memang the junkies of community. komunitas junkies yang pakai narkoba ini memang bahasanya memang
8: unik ya Pak ya?
0: Unik.
8: Yeah.
0: Ya hanya mereka yang tahu. Jadi bahasanya seperti dunia binatang, hanya mereka yang tahu gitu ya.
8: Okay.
0: Nah ini yang perlu sekali lagi kepada segenap orang tua. Kelompok masyarakat dewasa, putra-putrinya mohon kiranya dijaga.
8: Ya.
0: Harus punya

0: membukakan jalan buat teman-teman yang mungkin tersesat di sana ya Pak ya. Amin. Dan juga menginspirasi buat teman-teman lebih aware lagi terkait dengan dunia narkoba ini ya. Dan ya Pak, karena waktunya sudah habis ya, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya.
1: Terima kasih Mas Aris dan teman Pro2.
0: Oke. Nah, teman Pro2, itu tadi obrolanku bersama Bapak Dr. Haji Nasrudin SAG MMPD, Kepala BNNK Purbalingga. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Di sana banyak banget informasi yang aku rasa ini bisa banget ngebantu ya circle kamu yang mungkin terjebak di dalam lingkaran narkoba ya. Dan selepas ini bakal ada Dodi Widian yang temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Dan akhirnya aku Aris Ponang pamit. Bye-bye.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Brasil resmi menyabet status juara grup C Piala Dunia 2026 usai membungkam Skotlandia 3-0 tanpa balas dalam laga pamungkas di Miami Stadium pada Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Bintang kemenangan Selecao kali ini adalah Vinicius Junior yang mencetak brace pada menit ke-7 dan 45 plus 3 ya, disusul gol pelengkap dari Mateus Cunha pada menit ke-60. Kemenangan skuad asuhan Carlo Ancelotti ini terasa makin lengkap ya dengan kembalinya Neymar yang masuk di babak kedua setelah pulih dari cedera panjang. Hasil tersebut memastikan Brasil melenggang mulus ke babak 32 besar, sedangkan Skotlandia harus mengubur mimpi mereka setelah gagal mencuri poin di laga krusial ini. Kamu bisa simak info lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
3: Rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Produa Hit List, tentunya bersama Kedua Dividian. Seperti yang semalam ya, buat teman-teman yang ikutan gabung di TikToknya Produa tahu banget tuh ya, siapa yang akan temani kalian di Produa Hit List sampai di jam 12 malam. Nah ini dia saatnya buat kalian yang semalam pingin request lagu tapi kagak bisa. Nah ini ya, 5 lagu sekaligus nih ya, nanggung-nanggung. Jadi 5, 3 Indonesia, 2 manca ya, bisa gabung sampai nanti di jam 12. Caranya juga tinggal WhatsApp di 081-327-312222. Nanti juga aku bakal gabung di TikToknya Pro 2, tapi sebelumnya IG dulu nih. IG-nya Pro 2 juga sama di @rri_pro2pwt. Loh, terus kenapa? Dari tadi jam 12. Iya, yeah, soalnya nanti kalau udah di jam 12 kurang ya, baru banyak tuh yang gabung. Telat kalian ya. Maka dari itu dari sekarang aja dah. Silahkan ya, waktunya mungkin terlihat atau terdengar cukup lama 2 jam, tapi ya dalam kenyataannya tidak tuh, tau-tau udah jam 12 aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kali ini mau bacakan dah teman kita yang gabung ya. Ada siapa sih yang udah gabung di kesempatan siang ini? Oke, aku mau bacain nih teman-teman yang gabung ya. Bentar, suara aku mulai hilang nih. Kok bisa ya suaranya hilang? Ada kakak dikunci nih ya, dicolong. Ini ternyata banyak yang minta lagu dari Sabrina Renner ya dengan Hahaha. Oh, ketukulang ternyata. Bentar. Oh, beda. Kukira ya status di IG belum naik. Oke, ini ada teman kita yang gabung, ada Asri ikutan gabung minta lagunya Sabrina Lenner dengan singlenya Hahaha. Terus di request juga siapa ini kagak ada nama, Atnia ya juga sama Sabrina Lenner. Banyak yang minta borongan ya, borongan. Gak apa-apa, itu juga tadi ada Nandita ikutan gabung ya. Katanya minta Igitaf aja dong yang takut ya, boleh apa enggak? Soalnya lagi ngikutnya di streaming ya, lagi rapat lah, aku juga tadi barusan rapat. Akan ada nobar bareng tentunya ya, nonton bareng antara Portugal dan Kolombia ya. Ini menentukan siapakah juara grup besok di Alun-Alun Purwokerto, waktunya Minggu. Gimana sih pemilihan katanya? Minggu pagi ya di Alun-Alun Purwokerto. Nanti teman-teman Pro 2 di sana semua ya. Yaudah kita ke lagu dulu dah. Ada Gitaf nih dengan singlenya Takut.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung di WhatsApp-nya Pro 2. Kali ini ada teman kita yang gabung nih, ada Shopo, lagi-lagi tanpa nama ya, Amalia. Katanya minta lagunya dong dari Vanessa featuring sama Roni Paulian yang takkan terulang. Selain itu juga ada teman kita yang gabung lagi. Ini selamat pagi aja buat Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist tentunya. Minta lagunya dong dari Anggi Calvarho dengan singlenya Remuk. Ini dari Zulia aja yang ada di Jakarta. Salamnya buat kakak-kakak penyiar dan juga The Angus seluruh Indonesia. Ini selalu bahagia dan tetap senyum. Senyum ceria kali ya. Oke, okay, selain ini nanti aku mau puterin juga lagu yang diminta sama Aulia ya. Ini cukup banyak lagunya dah. Nanti dah, sabar. Yang kita aku udah baca chat dari kamu, aku masukin dulu lagunya ya. Nah ini dia, ada Remuk dulu dari Anggi Calvarho di request dari teman kita yang ada di Jakarta sana ya, ada Zulia.

Hai, aku Wahyu dari Roma Klub Indonesia Purwokerto. Mau ngucapin buat RRI, keren banget siaran langsung Piala Dunia 2026-nya. Bikin momen bola jadi makin rame dan gak ngebosinin. Sukses terus, tetap jadi yang paling

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

juga masih aku buka ya, silakan sampai nanti di jam 12 untuk request lagu 3 Indonesia dan 2 mancanegara. Jadi 5 total lagu yang bisa kalian request di kesempatan kali ini ya. Aku tunggu, yuk, buruan.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, buat kamu yang suka main TikTok, gak ada salahnya mampir dulu ke TikToknya Produa untuk request lagu kesukaan kamu ya. Cari aja di Produa FM Prokerto, kalau gak ketemu di @RRIProdua_PWT. Ini ada teman kita yang udah mulai banyak ya membanjiri kolom komentar. Ada siapa aja nih? Kini ada Seblak Enak. Halo kak, boleh request lagunya dong dari Semua Mati, lagunya Semua Mati dari Celina Grace. Oke, siap ya, ntar lagi aku puterin dah. Ada Alvino katanya, ketemu sama Kak Dodi lagi. Iya, kan kita nongol semalam ya. Fatur Roman, yang siaran malam siapa? Aturan sih, dosa nanti malam ya. Terus tadi ada, tak ada nama ya, dia cuma pakai emot doang ya. Bulan Bintang. Ada, minta lagunya Glenn, sekali ini saja. Terus juga ada Hilda, katanya selamat siang nih buat Kak Dodinya. Minta lagunya dong dari Reisha yang Bila Aja Kak. Siap, udah aku siapin, tinggal aku puterin ya. Buat yang lain juga silakan yang pengen gabung, buruan. Masih aku tunggu sampai nanti jam 12 siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku mau puterin lagu nih About You, di request sama teman kita ya. Dia sih pakai nickname-nya cuma gambar flamingo aja. Enggak jadi masalah, nanti bakal aku puterin. Terus juga ada Fatur Rahman minta lagunya dong, JKT48 River. Oke, Rivernya juga udah aku masukin ya. Terus nih ada teman kita yang gabung lagi ya. Ada teman kita gabung mana. Ada Sylvia, katanya kan mau request lagunya dong dari Kenrich aja, judulnya Semesta. Nah, coba aku cari ya. Lagunya enak banget nih buat nemenin siang, apalagi pas lagi banyak pikiran dan butuh tempat untuk bercerita. Semoga bisa diputerin aja ya, Kak. Salamnya buat semua pendengar dan juga keluarga di Padang. Merantau kali ya dia. Apa dengerinnya di Padang? Silo berarti ya, Padang Bisan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2, aku mau baca kali ini teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2. Ada Anis aja yang di Purbalingga nih, katanya assalamualaikum aja buat kakaknya, minta lagunya dong dari Bruno Mars, judulnya Just The You, apa nih, Why You Are aja ya buat kakaknya. Matuga sampai kelar nanti, siap sampai nanti ya, di jam berapa sih? Ya tentu aja di jam 3 siang ya. Oh ini obrolan beda nih. Terus juga ada teman kita yang gabung, ini minta lagunya Hindia aja ya, yang Rumah ke Rumah, sama ada Nabila Takya dengan Cegilnya. Oh, siap. Nah, kalau Cegil tadi yang minta adalah Purwani ya. Terus Rumah ke Rumah tadi siapa ya? Aku lupa. ada lagi jelas minta lagu itu. Oh ini ada ini Bella. Bener enggak sih Bella yang ada di Atambua ya? Oke. Okay. Kan salam aja nih buat Mas Wajarnya nih. Wah, semoga lagi dengerin di ruang LPU ya. Ini Bella Atambua dari LPU-nya sana ya. Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya, bakal aku puterin ya. Kita ke Bruno Mars dulu ya. Ini ada yang minta Just The Way You Are.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wa ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai siang. Teman Pro 2 nih ya, jam-jamnya lapar. Kayak enggak makan siang di sana pada ya, tapi jangan lupa minum juga biar kayak ini manusia pada umumnya. Ya kalau makan enggak minum kayak ula ya. Ada madang orang minum. Nah, yang jelas ya kalau kita ngomongin terkait dengan kuliner Indonesia, ini boleh dibilang setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kekayaan kuliner juga muncul lantaran perpaduan antara faktor geografis, sejarah, budaya, itu juga ada perdagangan selama berabad-abad, ya enggak? Nah, tentu saja kayak halnya, apa namanya, kamir ya, itu kan dorayaki dari Jepang. Kalau kita diisinya sama, coklat ya, kalau dari Jepang kan kacang merah, ya enggak? Nah, Indonesia juga dipengaruhi iklim tropis yang memungkinkan berbagai rempah-rempah serta bahan pangan itu tumbuh subur dan tidak main-main. Kekayaan kuliner Indonesia bahkan sering disebut sebagai salah satu yang paling beragam di dunia, dan Kementerian Pariwisata pernah menyebut bahwa Indonesia memiliki kurang lebih ya 5.300 resep masakan tradisional. Banyak pisan ya, 5.300 tuh ya. Nah, di antara ribuan itu ya, di antaranya juga ada yang paling baik ya. Apa itu? Nah ini dia, dikutip dari tes Atlas sendiri ya. Ada beberapa daftar makanan terbaik Indonesia. Sate kambing berada di posisi puncak dengan perolehan 4,5 bintang. Sate kambing enak nih kayaknya nih. Diikuti dengan soto Betawi dengan perolehan 4,4 bintang. Jadi ingin nih makan sate kambing. Kemarin waktu kurban ya banyak daging kambing, kagak pingin ya. Biasa kalau berlimpah kayak gitu ya, kagak pingin. Nah, giliran kagak ada baru tuh pingin, kita ngiler.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, ngomongin terkait dengan makanan terbaik di Indonesia. Kalau tadi ada sate dan juga soto Betawi, kali ini ada makanan yang lain, yaitu siomay. Waduh, kita di China ya, siomay. Nah, siomay ini berada di posisi ketiga ya dengan raihan 4,4 bintang. Siomay sendiri merupakan sajian fusion ya yang terpengaruh dari kuliner Cina. Nah, siomay ini juga biasanya disajikan dengan kentang rebus, tahu putih yang lembut, pare, telur rebus juga ya. Sajian ini juga kemudian disiram dengan saus kacang dan juga kecap manis ya. Kalau kita ngomongin siomay sudah jelas ya, patriot sejawat, yaitu Batagor. Patriot sejawat gitu. Ini juga memiliki rating 4,4 sama seperti halnya siomay. Jadi cemilan ini juga berakar pada tradisi kuliner China. Dan berbeda dengan pangsit atau siomay yang direbus, Batagor justru digoreng. Ah, itu boleh dibilang ya, ada unsur alkulturasinya gak sih? Tapi yang satu ini beda lagi nih, pisang goreng. Cemilan pisang goreng ya, selalu terasa lengkap untuk menemani aktivitas di pagi atau juga saat cuaca lagi dingin, ya gak? Nah, ini dia, berbeda dengan sajian yang sebelumnya, jadi cemilan yang satu ini mendapatkan rating 4,4 dari pencinta kuliner dunia. Cemilan ini juga terbuat dari pisang yang dilapisi dengan campuran tepung bumbu, lalu digoreng hingga ke emasan ya. Waduh, enak nih. Pisang goreng ya. Terus juga nasi goreng ayam Barack Obama, nasi goreng. Nah, ini dia nih ya. Nasi goreng juga populer di Indonesia dan sajian ini juga punya banyak variasi dan juga resepnya ya. Dari daftar tes Atlas sendiri, ini menyarankan untuk penyajian nasi goreng bersama dengan kerupuk udang sebagai pendampingnya. Ya, emang kalau makan nasi goreng tuh enaknya harus ada yang krenyes-krenyes ya. Kerupuk udang menjadi teman santap yang enak.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: FM Purwakarta.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Sama-sama. Kita lanjut lagi nih, bahas terkait dengan makanan terbaik di Indonesia, versi dari Tasty Atlas. Nah, kalau tadi ada nasi goreng, kali ini ada bubur ayam. Nah, bubur ayam nih, menu sarapan yang populer ya, dengan nilai 4,3 sajian bubur ayam di Indonesia ini dipercaya terpengaruh dari konsep bubur nasi di China ya. Tetapi dengan menggunakan bahan atau topping yang tersedia juga di Indonesia. Perkedel juga ya, perkedel nih enak nih. Ini masuk ke posisi 8 dengan nilai 4,3. Jadi sajian yang satu ini dipercaya berasal dari tradisi Belanda ya. Belanda nih, Blonde ya. Perkedel itu terbuat dari kentang, tumbuk dan juga daging cincang. Adonan ini juga dicampur dengan berbagai bumbu termasuk juga ada merica di sana. Dicelupkan ke dalam telur, kocok sebelum digoreng. Bah, enak nih perkedel ya, bikin lapar. Terus ada ayam goreng nih, apakah ini dari Malaysia nih, Upin Ipin ayam goreng? Sajian ini merupakan potongan daging ayam yang digoreng ya. Nah, sebelum digoreng biasanya ayam juga dibumbui dulu ya sebagai berbagai rempah seperti halnya serai, lengkuas, jahe dan juga kunyit. Aku kira ayamnya sebelum digoreng digedein dulu ya dari pitik. Jokes bapak-bapak, ada gimana? Dari sekian banyak makanan, ada makanan favorit kamu? Yaitu ada sate kambing, soto betawi, siomay, batagor, pisang goreng ya, nasi goreng, bubur ayam, dan juga perkedel. Setelah tadi barusan ada ayam goyang ya, ayam goreng. Itu kalau sambelnya ya, kalau ayam goreng tuh kuncinya di sambel. Kalau sambelnya nikmat, pedasnya pas, enak banget tuh. Laporkan pada...

0: 2.
1: Di Pro 2.
2: Di tanto
0: lagu ambiar,
1: lagu
0: di Pro 2.
1: Ambiar di Pro 2.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Teman berdua nih ya, ada makanan populer di Indonesia yang terakhir, yaitu klepon. Siapa sangka makanan tradisional yang satu ini ya, menempati posisi 10 makanan terbaik Indonesia dengan perolehan 4,3. Menarik. Selain itu, sajian seperti halnya pempek, rawon, nasi uduk, tempe mendoan ya, pecel, bebek goreng, ikan bakar, sambal terasi, ayam penyet, odading, ini juga masuk dalam daftar makanan Indonesia terbaik ya di versinya Taste Atlas. Menarik ya. Apakah ada nih makanan kesukaan kamu yang masuk ke daftarnya? Kalau ada, selamat ya. Berarti lidah kamu bisa dipercaya tuh. Kalau ada teman yang bilang, wah makanan ini enak nggak? Bisa dipercaya. Soalnya makanan yang enak masuk sih ke daftar dari Taste Atlas. Nah, selengkapnya bisa dilihat di cnnindonesia.com. Nah, pas ini kita akan lanjut lagi dengan informasi seputar dunia olahraga. Masih bersama Kedua di Bidian.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 방법이 없진 않죠.
1: 99.9 Radio FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Kali ini kita bakal ulas terkait dengan informasi seputar dunia olahraga. Mulai banyak ya pemain-pemain yang sudah mulai nyaman dengan apa namanya permainannya di negaranya masing-masing gitu ya. Jadi banyak nama-nama yang akhirnya muncul lagi nih setelah sebelumnya di awal-awal susah. Ada Korsel lolos gak sih ya? Korsel ya, dia kalah soalnya Korea Selatan nih. Ada Wakil Asia yang udah keok mana nih? Kata udah keok ya. Ada Jepang ya yang kayaknya masih bisa ya. Jadi nanti kita ulas deh itu semua ya. Tetap di 99 Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Kiper Meksiko, Guillermo Ochoa, ini mendapatkan sambutan meriah dari para penonton yang hadir di Stadion Azteca Mexico City. Jadi tim Nas Meksiko meraih kemenangan 3-0 atas Ceko pada laga terakhir di grup A Piala Dunia 2026. Sorotan utama juga dalam pertandingan ya untuk kali ini datang dari sang kiper veteran Guillermo Ochoa. Dan penjaga gawang berusia 40 tahun ini juga menjalani penampilan pertamanya di Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya juga hanya menjadi cadangan dalam dua laga sebelumnya ya. Nah, Ochoa sendiri masuk pada menit ke-78 menggantikan kiper utama Raul Renger. Kehadirannya juga langsung disambut tepuk ke tangan meriah dari para supporter Meksiko yang memadati stadion. Dan semua mata tertuju padanya. Ochoa ini tampak sangat emosional ketika mencium tiang gawang. Setelah pertandingan, dia juga dilempar oleh seluruh pemain Meksiko ya. Ochoa merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di sepak bola Meksiko. Ia tercatat termasuk skuad Piala Dunia 6 edisi. Lama banget nih ya. Ada, kalau biasanya kan ada pencetak gol tertua ya. Terus ada kiper tertua juga dong. Soalnya lagi apa namanya moncer-moncer juga nih kiper-kiper yang ada di Piala Dunia ya. Nah, si siapa namanya Ochoa ini juga menyamai rekor yang dimiliki Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Pada Piala 2026, ia belum mendapatkan kesempatan tampil di lapangan ya. Waduh, Meksiko nih seru. Kita tunggu aja ya. Bagaimana Meksiko sebagai apa sih tuan rumah Piala Dunia ya bisa melangkah sejauh mana sih? Kita tunggu. Amerika juga sama masih melangkah ke fase berikutnya ya di 32 besar.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman.

Santai siang. Kita lanjut ke informasi seputar olahraga berikutnya. Kontingen pencaksilat asal Kalimantan Selatan, Kalsel, menembus jarak ribuan kilometer demi mengejar adanya prestasi di ibu kota dan mengirimkan 7 atlet terbaiknya. Tim asal Bumi Lambung Mangkurat ini juga mematok target tinggi dalam ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Perjalanan jauh dari Banjarmasin dan Banjarbaru menuju Jakarta ditempuh menggunakan jalur udara sejak subuh demi memastikan kondisi fisik para pendekar muda ini tetap prima selama berlaga ya. Nah, terkait dengan pelatih silat Kalsel yaitu Muhrani ya, ini juga menjelaskan bahwa seluruh akomodasi dan juga keberangkatan kontingen disokong penuh oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dinpora Kalsel serta ada IPSI Kalsel. Para atlet yang diboyong merupakan pesilat pilihan yang telah menjalani pembinaan intensif sejak awal dan tentu saja kita akan tunggu bagaimana ya prestasinya, apakah memang bisa menjadi juara satu atau belum ya. Kita tunggu aja dah terkait dengan itu semua ya. Saya jen terus buat informasi selanjutnya. Tetap di 99 Pro FM Blok untuk teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: 081-327-3122. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mediodía.
1: Sampai siang.
0: Sampai siang.
2: Teman Pro 2, masih ada waktu 1 jam lagi nih aku temani kamu ya untuk santai siang Pro 2 yang siangnya sudah mulai mendung ya, nggak nyantai nih jadinya. Oke, dengan informasi update terkait dengan dunia hiburan.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Santai siang.
1: Ada film yang lagi tayang nih, baru banget tayang ya, Supergirls. Ini film kedua dari DC Universe miliknya James Gunn dan Peter Safran. Yang dirilis setelah adanya Superman di tahun 2025, film ini juga berhasil diadaptasi dari komik Supergirls, Woman of Tomorrow, karya dari Tom King dan juga Bill Quisevilly. Ya, memperkenalkan adanya Millie sebagai Zara. Ini nih mukanya beda ya. Mengingat James Gunn dan juga Peter Safran sendiri juga masih membangun kembali DC Universe dari awal, jadi belum pernah juga dijelaskan bahwa mereka mempertahankan tradisi post credit apa enggaknya ya. Tapi kita kebanyakan sih pasti nunggu ya sampai akhir tuh, sampai benar-benar habis ya. Dan Superman yang dibintangi oleh David sendiri memiliki banyak cuplikan tambahan untuk membuat penonton tetap mengetahui alur ceritanya. Nah, ini dia, kita nggak tahu nih ya Supergirl akan ada post kreditnya apa nggak. Tapi menurutku sih ya, patut untuk ditunggu sampai akhir ya. Karena ini James Gunn kan dia sukanya membuat apa sih namanya cerita yang berbeda gitu ya. Dari tayangan yang sudah muncul saja ya, itu juga menunjukkan bahwa Supergirlnya beda banget ya dari apa yang kita tahu. Nah, buat kalian yang penasaran kayak apa, udah bisa nonton tuh ya film yang satu ini.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Teman Pro 2 nih, ya, K-pop Demon Hunters terus mengukuhkan posisinya sebagai fenomena global terbesar dengan mencetak skor sejarah baru setelah genap 1 tahun sejak tayang perdana pada 20 Juni 2025 ya. Hingga saat ini, film animasi tersebut juga kokoh mempertahankan gelar sebagai judul yang paling banyak diminati atau populer sepanjang masa di Netflix ya. Oke, dengan 600 juta penonton secara global. Nah, kekuatan film animasi ini juga boleh dibilang ya semakin dipertegas lewat data terbaru dari platform tersebut. K-pop Demon Hunter termantau masih eksis di top 10 movie Netflix global di periode 15 Juni 2026 hingga 21 Juni gitu. Ini lama banget, masih menduduki peringkat pertama ya. Kabarnya akan dibuat lagi yang kedua, tapi kita belum tahu ya jalan ceritanya gimana dan lain sebagainya. Itu dia.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ya. Ditutup dengan hujan, ada anginnya juga nih ternyata ya. Kebersamaan kita di kesempatan siang ini untuk santai siang Pro 2. Abis ini bakal ada Feni ya yang temani hujan kamu di sore ini biar lebih sahdu katanya ya. Yaudah, aku pamit dulu ya. Terima kasih deh buat kalian yang masih stay tune dari tadi di jam 10 sampai kali ini ya. Aku besok temani, besok ada apa besok? Ya besok aku libur ya, ada ngilang dulu dah aku ya. Yaudah stay tune tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Santai siang. 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, selamat sore. Semoga sehat ya kamu kabarnya, walaupun hujan-hujan begini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Hati-hati yang masih berada di perjalanan ya, jangan lupa pakai mantel kalau kamu naik motor ya teman Prodo. Nah, aku ada senang banget ada Feni di sini yang bakal ngelanjutin santai siang sesi terakhir ya. Tadi ngelanjutin dari Dodi di santai siang sesi pertama. Dan di sesi terakhir ini aku bakal kasih kamu info-info menarik yang terupdate juga seputar lokal aja ya, Banyumas dan sekitarnya. Penasaran kan info apa aja yang bakal aku kasih ke kamu? Makanya stay tune terus di 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM Purwakarta, teman terbaik kamu.

0: Santai siang.
1: Informasi pertama ya teman-teman berdua datang dari Menteri Perdagangan Budi Santoso nih yang baru aja mampir ya tadi ke Pasar Manis Purwokerto buat ngecek stok sama harga bahan pokok biar tetap aman nih. Jadi pas kunjungan tanggal 25 Juni ya, kondisi harga di lapangan ini ternyata lagi oke banget dan gak bikin kantong kering lah ya, karena trennya ini lagi pada turun. Kayak harga bawang merah, terus juga bawang putih, sama cabai yang harganya udah jauh lebih bersahabat sekarang. Dan cabai rawit nih ya, misalnya udah nyampe di kisaran 40-50 ribu per kilonya. Terus harga telur sama daging ayam juga masih stabil banget di angka yang gak ngerugiin pembeli maupun pedagang di pasar. Jadi pemerintah nih emang harus terus berusaha ya jaga keseimbangan harga lewat aturan harga eceran tertinggi atau HET ya, biar semua pihak ini sama-sama enak atau diuntungkan. Jadi selain bagi-bagi bantuan sembako kayak beras sama minyak goreng, ada langkah taktis nih kayak ngajak ke kafe sampai retail modern buat nyerap produk dari peternak biar stoknya ini gak mubazir dan harganya bisa tetap stabil. Biar makin paten, pemantauan ini dilakuin setiap hari lewat sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok yang punya ratusan petugas di ratusan daerah buat mastiin gak ada permainan harga yang aneh-aneh di lapangan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Santai siang. Kali ini ada informasi dari Tegal nih teman Pro 2. Ada kegiatan sedekah laut di TPI Larangan Desa Munjung Agung Tegal yang sukses digelar sama ratusan nelayan lokal pas hari Rabu kemarin. Jadi acara adat yang sakral ini ya gak cuma jadi ajang kumpul-kumpul aja, tapi ada ritual larung sesaji yang pakai satu kepala kerbau buat dilarung ya ke tengah laut sekitar 3 mil dari pantai Karangjeruk. Sekitar 400 nelayan nih bareng-bareng ikut ngeramein prosesi ini pakai sekitar 30 kapal nelayan yang konvoi di perairan. Selain ritual inti, ada juga nih tontonan budaya kayak wayang kulit dari Sanggar Seni Madukara yang tentunya bikin suasana makin berasa kental tradisinya, tapi tetap asyik banget buat diikutin semua kalangan masyarakat yang datang ke lokasi. Dan Bupati Tegal juga bareng jajaran pejabat daerah ya dan tokoh masyarakat ini ikutan hadir buat ngasih support ke tradisi turun-temurun ini. Sedekah laut emang diniatin jadi bentuk rasa syukur sama Tuhan sekaligus cara nih biar warga pesisir nih makin solid dan kompak ngejaga budaya asli daerah biar gak hilang kegerus zaman ya, biar semuanya aman dan gak ada kendala pas acara berlangsung. Personel gabungan dari TNI terus juga Polri sampai tim SAR ini dikerahin penuh buat ngawal jalannya larung sesaji dari awal sampai berakhir. Berkat koordinasi yang mantap ya dari semua pihak, seluruh rangkaian acara ini berjalan lancar, jaya, aman dan tertib tanpa ada gangguan apapun di lapangan.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah hampir jam 4 nih. Ini artinya ya, santai siang sesi terakhir bareng sama Feni harus udahan dulu hari ini ya. Tapi tenang aja, nanti bakalan ada sore ceria masih sama Feni juga ya, sampai jam 7 malam. Dan nanti jam 4 sampai jam 5 masih ada Akademik Forum ya, yang bakal temenin kamu ngobrol-ngobrol ya seputar pokoknya seru banget lah. Nanti kamu harus ikutin terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Untuk santai siang sesi terakhir hari ini harus aku udahin dulu ya, nanti lanjut lagi di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Nih aku kasih satu lagu penutup deh buat kamu untuk santai siang hari ini dari Diskoria, Krisyet.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersamaku Feni Ayu. Swiss menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting 2-1 atas tuan rumah Kanada di BC Place Vancouver Kamis dini hari. Sementara itu berhasil menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Skotlandia. Robin Abdul Rahman dalam Gema Piala Dunia berikut ini.
1: Swiss menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting 2-1 atas tuan rumah Kanada di BC Place Vancouver Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Swiss tampil lebih agresif usai turun minum. Ruben Vargas membuka keunggulan pada menit ke-46 sebelum Johan Mazambi menggandakan skor pada menit ke-57. Kanada sempat memperkecil ketinggalan melalui Promise David pada menit ke-76. Namun hingga laga berakhir, Swiss mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini memastikan Swiss keluar sebagai juara grup B dengan koleksi 7 poin, hasil dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Sementara Kanada finish di posisi kedua dengan 4 poin dan tetap berhak melaju ke babak 32 besar berkat keunggulan selisih gol atas Bosnia Herzegovina. Sementara itu, Brazil menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Skotlandia. 2 gol tim Samba dibuat oleh Vinicius Junior. Dalam pertandingan di Miami Stadium, pada Kamis pagi, Vinicius mencetak seluruh gol di babak pertama. 1 gol Brazil dibuat oleh Matheus Cunha di babak kedua. Brazil dengan 7 poin dan dari 3 laga, finish sebagai juara grup C, unggul selisih gol dari Maroko di posisi kedua. Skotlandia masih berpeluang lolos sebagai salah satu dari 8 peringkat ketiga terbaik setelah finish ketiga dengan 3 poin. Di pertandingan lainnya, Maroko sukses mengamankan tiket ke babak 32 besar setelah mengalahkan Haiti dengan skor 4-2 di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Laga berlangsung menarik dengan 4 gol tercipta pada babak pertama sehingga kedua tim menutup paruh pertama dengan skor imbang 2-2. Pada babak kedua, Maroko tampil lebih efektif dan menambah 2 gol melalui Sofyan Rahimi dan Gesemé Yassené untuk memastikan kemenangan. Hal tersebut membawa Maroko mengakhiri fase grup sebagai runner-up grup C dengan 7 poin. Tim berjuluk Singa Atlas ini lolos ke fase gugur bersama Brasil yang keluar sebagai juara grup. Sementara itu, Bosnia meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Qatar dengan skor 3-1 di Seattle. Bosnia unggul lebih dulu melalui Kerim Alajebevic pada menit ke-29. Kemudian mengandakan keunggulan lewat gol bunuh diri Sultan Al-Bahre 5 menit berselang. Qatar sempat memperkecil ketinggalan melalui Hasan Al-Haidos pada menit ke-43 sehingga skor menjadi 2-1 saat turun minum berlangsung. Pada babak kedua, Qatar berusaha bangkit dan beberapa kali mengancam pertahanan Bosnia. Namun, Bosnia mampu mengunci kemenangan lewat gol Ermin Mahmik pada menit ke-80, skor 3-1 bertahan hingga pertandingan usai. Kemenangan tersebut membuat Bosnia mengakhiri fase grup di posisi ketiga grup B dengan 4 poin. Peluang mereka untuk lolos ke babak 32 besar masih terbuka melalui jalur 8 tim peringkat ketiga terbaik. Sebaliknya, Qatar harus mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia 2026 setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan tanpa sekalipun meraih kemenangan.
0: Itu dia tadi ya Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini Kamis 25 Juni 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat sore ya. Seneng banget nih balik lagi barengan sama aku Feni ya, yang bakalan nemenin kamu sore hari ini yang udah mulai cerah setelah tadi hujan lumayan deres ya teman Pro2 ya. Gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Seperti biasa di sore ceria edisi Kamis sore ini pasti bakalan ada Academic Forum ya, yang bakalan temenin kamu ngobrol-ngobrol seru ya selama 1 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti. Dan sore ini tentunya bakalan cukup seru dan menyenangkan banget, karena aku bakal ajak kamu buat ngobrolin seputar tema yang mungkin relate ya sama kamu yang lagi menjelang musim liburan ataupun lagi liburan nih ya, sekarang libur sekolah ataupun libur kuliah, terutama tentang gimana caranya biar liburan kamu ini bisa tetap bersih, sehat dan juga produktif. So buat kamu teman Pro2 yang mau gabung ya, stay tune terus aja di 99 Pro2 FM Purwokerto, atau bisa streaming di aplikasi RRD Digital atau website rrd.co.id, dan bisa banget kamu juga live streaming di YouTube channelnya RRD Purwokerto. Dan seperti biasa ya, aku pastinya gak sendirian, aku sudah bersama dengan narasumber yang super keren juga. Ini ada Muhammad Al-Farisi dari HMI Hukum Unzut ya, yang bakalan bahas tentang kebersihan dan produktivitas di masa liburan. Selamat sore Alfa.
1: Halo, selamat sore teman Pro2 dan selamat sore Kak Feni. Gimana? Hai Kak Feni, kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Alfa gimana nih kabarnya nih?
1: Alhamdulillah aku baik Kak Feni. Ini udah selesai UAS, jadi saya udah bisa liburan seperti itu. Tapi saya iya masih tetap stay di Purwokerto untuk menghadiri siaran di sini di RRI dan bertemu dengan teman-teman Pro2.
0: Keren banget tuh kan, walaupun udah mau libur tapi disemut-semutin ke sini loh ini Alfa ini.
1: Betul banget Kak Feni.
0: Jadi ini udah mau liburan ya, udah ada planning belum mau liburan kemana nih nanti?
1: Oke, kalau untuk planning liburan sih tentunya karena aku asli orang kota Bekasi ya, jadi kemungkinan bakalan banyak jalan-jalan ke wilayah Jakarta seperti itu.
0: Oke, keren. Semoga nanti liburannya menyenangkan ya Alfa. Ya udah, amin, mulai pulang ke Bekasi kapan ini rencananya?
1: Kalau saya pulang ke Bekasinya itu hari Minggu.
0: Hari Minggu. Oke, siap. Ini kita mungkin langsung masuk ya Alfa ya ke tema hari ini nih, karena masuk masa liburan ini harus menjaga kebersihan dan produktivitas.
1: Betul banget, setuju banget.
0: Jadi aku pengen tanya dulu nih ke kamu, sejauh mana sih kebersihan lingkungan ya, baik di rumah ataupun di tempat umum, ini bisa berpengaruh ke tingkat produktivitas seseorang selama liburan ini Alfa?
1: Oke Kak Feni, jadi kita mulai dulu dari definisi kebersihan dulu itu. Kebersihan ini kan dari kata dasar bersih ya.
0: Betul.
1: Nah kalau secara umum gitu, kita melihat bersih itu tentang ruangan yang bersih, meja yang bersih, tentang toilet yang bersih atau suatu tempat yang bersih seperti itu. Namun kalau kita melihat lebih dalam lagi, bersih ini tuh gak cuma tentang ruangan, tapi juga kebersihan hati dan kebersihan pikiran teman Pro2. Nah jadi kebersihan ini itu sangat mempengaruhi produktivitas, apalagi di masa liburan seperti itu ya. Nah gimana sih caranya dia bisa mempengaruhi produktivitas? Yaitu dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sesederhana untuk merapikan kembali apa yang sudah kita gunakan. Misalnya setelah kita menggunakan laptop, setelah kita makan, nah itu kita cuci lagi, itu kita bersihkan kembali. Karena itu yang kerjaan-kerjaan yang ditumpuk-tumpuk, yang ditunda-tunda terus, itu yang bikin kita males dan pada akhirnya gak produktif. Begitu Kak Feni.
0: Oke, jadi udah ada hubungannya ya antara kebersihan lingkungan sama produktivitas gitu. Tapi kalau menurut kamu nih ya Alfa ya, seperti apa sih kondisi lingkungan ini yang bersih ataupun sebaliknya ya? Dan lingkungan yang kotor atau gak tertata ini bisa mempengaruhi kesehatan, bukan cuma kesehatan fisik aja tapi kesehatan mental juga, menurut kamu gimana?
1: Oke, baik Kak Feni. Jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu baik tentang kondisi suatu kebersihan seperti itu ya, dia mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental, yaitu mempengaruhi nggak cuma hanya sebatas mood tapi juga pikiran dan hati kita juga. Nah mulai saya akan mulai dulu dari gimana kalau kondisinya itu kotor. Nah kalau kondisinya itu kotor, kita itu bakalan nyaman banget buat begitu-begitu aja. Dalam artian tuh gini, kalau misalnya kita gak ngelakuin sesuatu, diem aja gitu di kamar, atau duduk aja gitu, ngerokok, ngopi gitu kan biasanya ya, atau doom scrolling, nah udah, diem aja kayak itu. Abis makan, abis minum, udah Nge-scroll lagi, bangun tidur scroll, bangun tidur scroll apa gitu. Jadi apa namanya, hal-hal yang biasanya dilakukan itu tuh mulai jadi terlupakan. Yang pada akhirnya yang pada akhirnya ketika kita ada apa namanya ingin melakukan sesuatu, kita bingung mulai dari mana. Nah karena itu bingung mulai dari mananya itu, ketika kita ngelakuin malah jadi capek banget. Nah karena capek bangetnya itu bikin kita jadi gak mood, bikin kita jadi aduh ngapain sih kayak gini gitu. Jadi aduh jadi males deh mau ngapa-ngapain gitu, karena numpuk-numpukin kerjaan seperti itu. Nah sebaliknya kalau untuk lingkungan atau kondisi yang bersih seperti itu, lingkungan atau kondisi yang bersih ini dengan kita terbiasa untuk menata pelan-pelan, baik itu menata pikiran, menata hati, kondisi ruangan, menata pakaian dan seterusnya, semuanya seperti itu. Kita itu akan terlihat lebih rapi, lebih disiplin, lebih konsisten, tentunya juga lebih api gitu bahasanya, atau ya, lebih ganteng, betul. Lebih cantik begitu Kak Feni.
0: Ya, lebih disiplin ya, tapi ngomong-ngomong tentang disiplin ya Alfa ya, kamu punya ini gak saran langkah yang paling awal banget, misal orang-orang kan liburan pasti pengennya ya males-malesan kan, karena dia kan selama ini aktivitasnya udah banyak gitu kan. Tapi untuk memulai langkah awal banget ini gimana nih biar moodnya bagus untuk menjaga kebersihan ini gimana nih Alfa?
1: Oke, jadi kalau untuk moodnya untuk menjaga kebersihan, jadi saya akan mulai dulu dari kebersihan ruangan seperti itu. Kebersihan ruangan. Nah, kalau untuk kebersihan ruangan ini kita bisa mulai dari membuang sampah, membuang sampah dari tempat sampah di rumah, di kontrakan, atau di kosan, atau di apartemen bahkan, itu keluar seperti itu. Itu mungkin pekerjaan yang terkesan ringan, tapi sebenarnya itu dampaknya tuh luar biasa. Sehingga dari itu kita bisa mood lebih banyak ngapa-ngapain seperti itu. Kalau misalnya dalam hal kebersihan pikiran, kita itu bisa kalau bangun tidur itu nggak langsung nge-scroll TikTok gitu, nggak langsung nge-scroll Instagram, nggak langsung buru-buru bales chat dari teman, dari atasan, atau dari teman-teman satu organisasi atau dari yang lainnya seperti itu. Sehingga kita punya mood, kita punya perasaan nggak, aduh bangun tidur ngelihat notif ini lagi ah jadi bete nih gue. Ini yang menurut saya perlu dijaga kebersihannya supaya tetap stay positif, stay growth mindset seperti itu Kak Feni.
0: Balik lagi ya, kebersihannya bukan cuma kebersihan fisik dan lingkungan tapi juga hati ya tadi ya Alfa.
1: Betul
0: ya.
1: Banget Kak Feni.
0: Jadi memulai harinya juga dengan afirmasi positif.
1: Afirmasi gitu. Positif.
0: Jadi setiap hari seharian ini mood kamu jadi bagus. Nah ini menurut kamu ya Alfa, ya mungkin kamu di lingkungan ini banyak teman-teman ngelihat ya, kamu ngelihat teman-teman cenderung mengabaikan kebersihan nih saat liburan. Ini menurut kamu nih kenapa nih orang-orang ini cenderung saat liburan ini mengabaikan kebersihan, dan faktor apa aja yang menyebabkan menurunnya kesadaran terhadap kebersihan selama liburan nih, apa?
1: Oke, Kak Feni. Jadi ini balik lagi tentang circle-nya kita. Bagaimana bagaimana kita dikelilingi oleh orang-orang yang seperti apa, seperti itu. Mulai dari itu teman-teman, mulai dari keluarga dan semuanya, orang-orang di sekitar kita, tetangga, itu semua termasuk. Nah, jadi kalau misalnya itu keluarga kita juga nggak mendukung akan kebersihan, ya kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Atau begitu pula juga dengan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita tentu di sini semoga teman pro 2 nggak seperti ini ya, yang lagi ngerokok, yang lagi di jalan sambil ngerokok seperti itu kan juga itu membuat lingkungan jadi tidak bersih. Betul. Gitu, dan itu ada dampak-dampak negatif bagi pengendara-pengendara di belakang kita, sehingga itu bisa mencelakai orang lain seperti itu. Nah, ini juga yang perlu kita sama-sama benahi, bahwa kebiasaan-kebiasaan kayak gitu itu nggak sepatutnya, dan kita tentunya perlu bisa memilah mana yang memang baik untuk lingkungan, baik untuk hati, baik untuk pikiran, baik untuk kebersihan semuanya. Jadi nggak hanya tentang kebiasaan, tapi juga tentang dampak-dampaknya itu secara jangka pendek dan jangka panjang seperti itu Kak Feni.
0: Oke. Terus kalau misalnya kamu nih berada dalam satu lingkungan ya, di mana teman-teman kamu ini nggak jaga kebersihan lah selama liburan gitu kan, kamu gimana nih cara kamu ngasih tahu orang ini biar sadar gitu, biar aware, itu gimana nih Alfa menurut kamu?
1: Oke Kak Feni. Nah biasanya kalau untuk orang-orang nih yang suka rada males lah bahasanya gitu ya, dalam hal menjaga kebersihan kayak gitu, Kalau untuk dari rumah aku sendiri dulu, kalau di rumah itu saya itu biasanya langsung inisiatif buat beberes seperti itu, atau juga terkadang minta bantuan karena saya di rumah biasa mamah ya, saya sama mamah seperti itu, sedangkan kakak saya dan ayah saya itu bekerja seperti itu. Jadi di rumah itu biasanya saya bebersih sama mama saya seperti itu, atau terkadang apa istilahnya meal prep seperti itu, masak nyiapin masakan bareng lah seperti itu, belanja ke tukang sayur dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas sederhana yang menunjang produktivitas kita. Nah, dengan kita bergerak sesederhana itu, kita juga tetap bisa menjaga kebersihan. Nah, balik lagi ke kalau misalnya lingkungan kita rada susah buat menjaga kebersihan, nah kayak gitu. Rasa-rasanya kalau dikasih tahu aja tuh kayak kurang gitu. Terkadang suka misalnya orang biasa banget nih, teman-teman saya itu kalau ngerokok ya udah putung rokoknya langsung dibuang kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Biasanya di situ saya langsung negur selain di langsung dibuang kayak gitu. Biasa kan alasannya karena takut kalau langsung dibuang ke tong sampah itu langsung kebakar gitu ya, katanya. Nah, jangan yang langsung dijatuhin ke tanah, tapi ya udah dijatuhin ke tanah ya, abis itu dibuang kayak kemana gitu. Jangan numpuk seperti itu, karena kebiasaan-kebiasaan yang sesederhana ngelihat kayak gitu aja itu kalau misalnya orangnya yang kayak gitu tuh ada banyak, ya pada akhirnya lingkungan kita jadi nggak bersih seperti itu, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, bagaimana dengan jika kalau kita melihat di terang-terangan di tempat umum seperti itu terkait buang sampah sembarangan. Nah, kalau untuk terkait hal itu biasanya kalau saya itu langsung ngebuang sampahnya dia aja. Dalam artian kalau sampahnya enggak yang bau banget gitu ya. Tapi pun kalau misal sampah yang bau banget, paling saya pinggirin aja kayak gitu. Terkadang ya ada aja lah, misal kayak orang-orang yang dikasih makan tapi enggak dihabisin terus langsung dibuang gitu aja. Jadi itu banyak banget terjadi di tempat-tempat umum, misalnya kayak di stadion atau di trotoar seperti itu. Karena saya sering hobi saya itu kan ya jalan-jalan ke tempat umum seperti itu ya. Kalau liburan seperti ya ke Jakarta gitu ya, misalnya ke wilayah GBK seperti itu, ke wilayah GBK atau ke sekitar wilayah Sudirman Harmoni sampai kota seperti itu ya, sampai kota. Nah, itu sering banget ngelihat dan enggak segan biasanya saya langsung ngebuang, dan enggak lupa untuk menegur untuk membuang sampah pada tempatnya, dan mari kita sama-sama jaga kebersihan kita, jangan sampai hal ini tuh menjadi kebiasaan, tapi biasakan yang baik seperti itu. Kak Feni,
0: keren banget nih ya, udah dapat tips-tips juga nih dari Alfa tadi ya teman-teman berdua. Tapi nanti kita bakal lanjut lagi ya setelah break yang satu ini. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: masih di Sore Ceria ya, edisi Academic Forum teman berdua. Kali ini aku masih sama Alfa juga ya. Alfa ya, kita lanjut lagi ngobrolin tentang kebersihan dan produktivitas selama masa liburan ya. Nih Alfa, aku mau tanya ya, dalam konteks keluarga sendiri nih, gimana sih menurut kamu peran orang tua terus juga anggota keluarga lainnya ya, kayak kakak ataupun adik, ini bisa membangun budaya hidup bersih dan disiplin lah ya selama masa liburan ini Alfa?
1: Oke Kak Fedy, jadi kalau untuk peran keluarga itu sendiri itu sangat krusial ya, di mana keluarga itu memerankan peran penting di sini dalam membangun kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarganya. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga itu kan apa istilahnya madrasah pertama atau sekolah pertama gitu bagi anak-anaknya. Tentunya yang sekolah juga bukan anak-anaknya aja, tapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya, kakek neneknya, semua juga ikut sekolah seperti itu. Nah, sekolah yang dimaksud ini adalah bukan hanya anak-anaknya aja yang belajar, tapi kita semua sama-sama mau belajar. Belajar apa? Belajar untuk saling mendengarkan, belajar untuk berdiskusi, belajar untuk saling rendah hati seperti itu, sehingga kita itu bisa membangun kebiasaan-kebiasaan bersih. Bersih yang dimaksud itu adalah mulai dari kebersihan hati, pikiran, dan juga kebersihan lingkungan. Nah, keluarga itu apa namanya? Nggak hanya orang tua itu yang nyuruh-nyuruh anak-anaknya aja seperti itu, tapi juga kita selaku anak-anaknya itu juga bisa kok buat turut bersumbang sih seperti itu untuk membantu orang tua untuk istilahnya membersihkan rumah seperti itu dan seterusnya. Nah, supaya hati dan pikiran itu juga bisa sama-sama ikut bersih, karena ini adalah bagian dari lingkungan hidup. Ya, karena kalau kita berbicara lingkungan hidup, dia nggak hanya sebatas tentang tanah, tentang udara, tentang air, seperti itu. Tapi juga tentang bagaimana peran manusia di dalamnya, seperti itu. Nah, jadi manusianya ini itu perlu adanya kesadaran, perlu adanya kedisiplinan seperti itu. Nah, gimana caranya memulai kedisiplinan atau kebiasaan-kebiasaan yang hingga pada akhirnya dia itu menjadi konsisten, menjadi kebiasaan dalam hal kebersihan lingkungan itu? Caranya yaitu dengan berkomunikasi. Komunikasi dengan orang tua, dengan kerabat-kerabat seperti itu. Kalau kita melihat tentang teras rumah, kalau dirasa terasnya nggak gitu bersih atau dirasa sedang menghadapi masalah nih, seperti sedang ada cekcok atau sedang slek kayak gitu ya, baik sama teman atau bahkan sama tetangga seperti itu. Itu nggak apa-apa banget buat membuka ruang diskusi di rumah supaya pikiran kita itu bersih, supaya hati kita itu enggak banyak memendam benci. Jujur aja kalau saya sendiri itu kalau di rumah itu enggak jarang itu terkadang suka gosipin tetangga-tetangga yang rada-rada rese kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya kita sama-sama saling memahami bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi oleh tetangga kita seperti itu. Oh, ternyata seperti ini ya, sehingga dari situ menghilangkan prasangka negatif, menghilangkan prasangka-prasangka buruk seperti itu, dan pada akhirnya kita jadi bisa lebih memahami dan kita punya hati dan pikiran yang lebih bersih. Gitu Kak Feni.
0: Tipsnya ya, kalau itu tadi kan internal ya, keluarga ya Alfa ya. Ini dari segi eksternal nih, misal kebersihan tempat wisata, terus juga fasilitas umum atau lingkungan sekitar ini, gimana nih bisa mempengaruhi kenyamanan ataupun produktivitas untuk memanfaatkan waktu liburan ini Alfa?
1: Oke Kak Feni, nah biasanya kalau misalnya kita atau saya seperti itu liburan, nah kita pasti kan bakalan pilih-pilih tempat mana yang akan kita datangi seperti itu. Gak jarang juga kalau kita itu mau berangkat ke suatu tempat buat itu berwisata atau sebatas mau jalan-jalan seperti itu, kita ngelihat review di TikTok. Atau ngelihat ya review Google Maps juga bisa seperti itu. Walaupun ya terkadang review TikTok dan review Google Maps enggak yang 100% akurat seperti itu. Nah, sebelum kita datang ke tempat tujuan itu kan kita pasti ngelihat dulu tempat ini tuh kayak gimana sih? Apakah dia itu ramah difabel dan disabilitas seperti itu. Nah, ini juga merupakan bagian kebersihan di mana bersih dari stigma bahwa orang-orang difabel itu atau orang disabilitas itu nggak usahlah kesini gitu bahasanya, itu nggak sepatutnya seperti itu, melainkan setiap ruang yang ada di bumi kita itu harus bisa menciptakan keramahan atau bisa diakses bagi siapa saja seperti itu. Jadi nggak ada diskriminasi, yang dimana pada akhirnya itu juga mempengaruhi bagaimana kebersihan hati kita atau kebersihan pikiran kita seperti itu, Kafe. Nah, kalau untuk pengaruhnya dalam hal produktivitas seperti itu, ini lebih ke arah mood, dimana kalau kita itu datang ke suatu tempat dan kita itu merasa nggak nyaman, pasti kita pelan-pelan jadi mikir sebenarnya ini tuh tempat apa ya, kayak gitu. Nah, lama kelamaan kita jadi merasa nggak mau berlama-lama, nggak betah berlama-lama di tempat itu. Bayangkan kalau kita lapar kita datang ke rumah makan yang ada tikusnya,
0: ya, benar.
1: Dan sebaliknya bayangkan kalau kita beli makanan di tempat yang lebih bersih seperti itu, yang dia itu lebih higienis dan nggak banyak serangga, nggak ada tikus lewat seperti itu. Tentu pastikan kita di situ betah untuk berlama-lama. Bener. Dan pada akhirnya kita bisa lebih banyak melakukan sedikit aktivitas sederhana setelah kita makan atau minum seperti itu. Misal kalau kita bareng teman ya kita berbincang-bincang santai seperti itu. Atau kalau misal kita datang sendirian, nah kita bisa sambil sambil baca buku atau sambil balesin chat seperti itu, atau kita menyusun jadwal lah seperti itu, menyusun jadwal atau mempersiapkan setelah makan ini nanti mau kemana, seperti itu, atau misalnya setelah makan mau ada meeting seperti itu, nanti kira-kira akan bahas apa aja, perlu persiapan apa aja, dan seterusnya gitu, Kak Feni.
0: Oke, terus kalau misalnya ya orang-orang gini, teman Pro2 ada yang mengabaikan masalah kebersihan lingkungan ya selama masa liburan, Alfa. Menurut kamu dampak jangka pendek ataupun jangka panjang ini seperti apa? Baik dari sisi kesehatannya, ekonomi, sosial, ataupun dari sisi lingkungannya nih, Alfa.
1: Oke, Kak Feni. Jadi kalau untuk dampak jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi kesehatan, ekonomi, sosial, maupun lingkungan itu, tentunya ini ada beberapa catatan ya. Bahwa setiap kebersihan mau itu seberapa bersih itu dia itu tetap punya dampaknya. Apakah kita benar-benar mau yang bersih kinclong banget atau cukup bersih aja seperti itu. Di sini saya punya filosofi bahwa kita itu kalau tempat itu sudah bersih, kita tuh enggak perlu ngebersihin lagi, atau istilahnya jangan membersihkan tempat yang bersih. Dalam artian tuh gini, kalau kita ngelihat meja itu kotor, pasti kan kita tergerak untuk membersihkannya.
0: Benar.
1: Tetapi kalau meja itu udah bersih, apakah kita masih tergerak untuk membersihkan meja itu? Nah, maka filosofi ini dipakai juga nih di berbagai banyak hal. Misalnya itu dalam sekolah, kerja, atau dalam hal kuliah seperti itu. Kalau kita udah selesai ngerjain sesuatu, ya udah selesai aja gitu. Nanti tinggal ngelihat apa feedbacknya seperti itu. Jadi nggak perlu kita ngerjain dua kali atau ngerasa bahwa kerjaan kita tuh terlalu belum sempurna kayak gitu. Jadi terlalu perfeksionis yang pada akhirnya ya kita capek lagi, dan ini akhirnya mempengaruhi mood dan membuat lingkungan hati kita dan lingkungan pikiran kita itu terbebani. Nah, balik lagi ini ke bagaimana dampak jangka pendeknya terlebih dahulu ya, teman Pro2 dan Kak Feni, yaitu dari segi kesehatan. Nah, kalau dampak jangka pendeknya itu biasanya, sesederhana gini, kalau misal kita di rumah kita atau di kontrakan kita atau di manapun itu, kipasnya kotor kayak gitu. Nah, itu kan pasti kan kita bersin-bersin.
0: Iya, betul.
1: Nah, dampak panjang dari bersin-bersin itu bisa ada sinus, ada bronkitis, ada dan penyakit saluran pernapasan atas lainnya. Nah, di sini balik lagi kita juga tentunya sudah saya di sini mau mengingatkan lagi bahwa ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada
0: mengobati.
1: Benar, Kak Feni. Nah, selanjutnya untuk dampak jangka pendek terkait ekonomi. Nah, kalau dampak jangka pendek terkait ekonomi ini sebenarnya nggak yang begitu dirasakan banget ya, kalau dari sisi kebersihan. Tapi dia itu numpuk yang pada akhirnya iya ada dampak jangka panjangnya. Itu misalnya kayak gini, kita itu malas mandi. Nah, kalau misalnya kita diajakin sama keluar yuk gitu, tapi kita posisi belum mandi, kita cuma semprot-semprot parfum aja, sama cuci muka gitu. Sama basahin rambut dikit atau pakai apalah seperti itu, hair care seperti itu ya. Udah habis itu langsung keluar. pada awalnya kita ngerasa baik-baik aja. Mm-hmm. Tapi kalau kebiasaan ini diteruskan, maka pelan-pelan, lama-lama, ya kebiasaan-kebiasaan lain itu bakalan ditutup-tutupin juga kayak gini. Mm-hmm. Jadi misalnya tempat sampah kita numpuk, bukannya dibuang, tapi malah disemprot sabun gitu, atau ditebar deterjen kayak gitu supaya tetap wangi kayak gitu. Nah ini nggak menyelesaikan masalah, tapi kalau misalnya dilakukan dalam jangka panjang soal ekonomi ya, balik lagi itu tadi nyambung juga sama kesehatan bahwa lama-kelamaan ini akan menjadi penyakit. Seperti itu penyakit baik itu penyakit fisik maupun penyakit mental yang pada akhirnya perlu diobati, perlu keluar budget lagi, perlu keluar uang lagi yang pada akhirnya itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu teman peradua. Selanjutnya untuk apalagi dampak sosial. Nah dampak sosial itu mirip-mirip juga sama dampak ekonomi. Dia itu enggak yang begitu terasa, tapi pada akhirnya dia itu ditumpuk dan pada akhirnya jadi bom seperti itu, memberikan dampak jangka panjang. Misalnya kalau kita itu terbiasa istilahnya ngerokok nggak kenal tempat, atau buang puntung rokok sembarangan, atau buang sampah sembarangan, pada awalnya kita ngerasa itu baik-baik aja, tapi sampai suatu ketika kita itu benar-benar menyakiti orang lain, yang orang itu benar-benar dirugikan. Orang itu benar-benar dirugikan, yang itu dampak jangka panjangnya itu sangat-sangat terasa. Ya misalnya ada sampai dibawa ke kepolisian, atau kita diminta untuk menanggung ganti rugi atas rokoknya kita seperti itu. Kan banyak tuh ya kejadian di mana kebakaran hutan itu terjadi karena ada orang katanya buang puntung rokok sembarangan seperti itu. Awalnya kita mikir itu nggak make sense, tapi pada akhirnya setelah ditelusuri lebih dalam bahwa benar memang itu adalah penyebab bukan penyebab utama ya, tapi adalah salah satu penyebab di mana iya itu bisa dampak jangka panjang seperti itu. Jadi dia mungkin kalau kita sekali dua kali rasanya nggak apa-apa, gue udah biasa kok kayak gini, orang lain juga banyak kok kayak gini. Jadi ada perasaan di mana toh orang-orang juga kayak gitu. Maka ini lingkungannya itu udah gak baik kayak gitu. Gak bersih lingkungannya. Masih ada lingkungan pikiran, lingkungan kebiasaan. Ini udah gak bersih kayak gitu. Nah selanjutnya ini yang terakhir, yaitu dampaknya terhadap lingkungan hidup ya. Nah balik lagi seperti yang tadi telah saya bilang bahwa lingkungan hidup itu ya ada mencakup alam dan bagaimana manusianya itu berperan di dalamnya seperti itu. Nah kita sebagai manusia di sini memiliki kalau misalnya kita nggak ada turut serta dalam menjaga lingkungan hidup, baik itu dalam yang pada akhirnya menyebabkan dampak lingkungan, kerugian lingkungan hidup dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti itu. Nah kalau untuk dalam jangka pendeknya ini kita itu bisa melihat bahwa kalau misalnya kita keseringan buang sampah sembarangan atau membiarkan lingkungan kita itu kotor, misalnya kamar seperti itu ya, kamar kita itu kotor berantakan, maka kita jadi nggak mood, kita jadi bete, kita jadi ngerasa kok perasaan kotor banget kayak gitu. Padahal kemarin kok udah dibersihin, lah orang masih sering buang sampah sembarangan seperti itu. Kalau untuk dampak jangka panjangnya ini di sini teman produat dan Kak Feni pernah mendengar istilah hoarding disorder atau apa ya? Iya, di mana seorang itu buang sampah di ditumpuk, kamarnya, ditumpuk aja kayak gitu. Ya. Yang ditumpuk-tumpuk ini juga nggak cuma sampahnya aja, tapi juga tentang beban pikirannya, rasa gelisah atau perasaan gak enak di hatinya, yang pada akhirnya dia itu akan menjadi bom waktu dan memberikan dampak jangka panjang yang sangat merepotkan kita. Kalau misalnya di pikiran kita itu lama-kelamaan kita bakalan terlalu banyak pikiran ya, itu enggak istilahnya enggak dilampiaskan atau enggak dirilekskan seperti itu ya. Itu kan nyambung ke kesehatan fisik kita, misalnya lambung seperti itu. Nah, di sini saya juga pernah berpengalaman di mana kalau saya lagi stres banget gitu, rambut saya sering rontok. Nah, ini juga jadi catatan bahwa kita tetap perlu mengelola stres supaya supaya rambut kita nggak rontok seperti itu ya, nanti malah jadi kebotakan dini seperti itu ya, seperti itu Kak Feni.
0: Nanti kita lanjut lagi ya setelah break yang satu ini di segmen terakhir. Stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Sore ceria. Sore ceria. Balik lagi ya nomor 2 di Academic Forum nih, barengan sama aku dan juga Alfa. Kalau tadi ya udah dibahas ya tentang penyebabnya, terus juga dampak-dampak jangka panjang dan jangka pendek ya terkait dengan kebersihan dan produktivitas selama masa liburan. Nah ini aku mau tanya nih ke Alfa nih, strategi apa sih yang paling efektif nih buat menyeimbangkan antara menikmati waktu liburan dan juga menjaga kebersihan dan produktivitas nih Alfa?
1: Oke, Kak Vini. Jadi di sini untuk tips-tipsnya di sini saya mau membagikan kepada teman Pro 2 juga kepada Kak Vini di sini. Di sini saya punya tips nih. Yang pertama itu mindset shift. Maksudnya itu banyak orang itu terjebak mikir kalau produktif di hari libur itu artinya harus tetap buka laptop atau belajar atau melakukan aktivitas-aktivitas berat lainnya. Nah ini tuh salah besar nih, teman Pro 2. Nah, sedang melainkan produktif di hari libur itu adalah tentang sengaja menjadwalkan waktu istirahat total biar cocok sama kita. Nah, jadi ini bikin kita itu jadi nggak burn out. Nah, misal apa namanya? Kalau kita liburan tapi bawaannya itu istilahnya itu kayak kerja bagai kuda lah gitu pasti. Atau kalau misalnya di sini saya kan jadi mahasiswa seperti itu ya. Belajar selama 8 jam seperti itu. Tampaknya itu kalau dilakukan setiap hari itu tampaknya membosankan seperti itu ya. Atau melakukan aktivitas-aktivitas berat lainnya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh gak burn out? Itu melakukan aktivitas-aktivitas sederhana yang bikin kita itu happy. Misalnya,
0: apa itu?
1: Misalnya kita itu makan. Makan makanan kesukaan kita. Apapun itu. Misalnya kalau saya kan doyan sama coklat ya, coklat ya.
0: Yang manis
1: ya. Kalau untuk yang manis sebenarnya enggak semuanya ya, tapi spesifik di coklat. Doyanan banget sama coklat. Nah, dengan makan coklat itu apakah itu bisa dibilang produktif? Oh, belum tentu. Tetapi gimana saya mengolah coklat itu, apakah hanya sebatas membelinya aja langsung pulang atau justru saya akan mengkreasikannya menjadi satu hal yang lain. Nah, di sini maka peran kreativitas kita atau kemauan kita atau semager-magernya kita pun gimana supaya tetap produktif ya, coklatnya itu beli keluar. Melalui aplikasi perantara seperti itu ya, atau melalui ojol seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi pada akhirnya kan kalau misalnya kita hanya makan-makan lagi aja kan ya mengurangi produktivitas seperti itu. Jadi udah habis makan ngapain coba? Scroll TikTok lagi. Nah, ini kebiasaan scroll kayak gini nih yang benar-benar perlu dikurang-kurangi sedikit yang tentu dikuranginnya dengan aktivitas-aktivitas yang kita sukain selain nge-scroll itu tadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tips yang kedua yaitu micro productivity. Nah, biar hari libur kita nggak habis cuma rebahan. Nah, coba ambil 15-30 menit pas pagi-pagi buat ngelakuin aktivitas-aktivitas kecil yang bisa memicu dopamin positif.
0: Apa itu?
1: Misalnya ngelapikan tempat tidur atau sarapan. Nah, biasanya kita itu bangun pagi, nah itu tadi nge-scroll TikTok lagi atau balasin chat lagi seperti itu. Nah, contoh di sini teman-teman Pro 2 yang beragama Islam tentunya nggak lupa untuk bangun tidur ngapain? Sholat subuh. Sholat subuh. Nah, abis itu coba baca Quran atau setelah itu bisa mulai coba olahraga singkat seperti itu. Mau itu home workout atau bisa olahraga
0: kaki,
1: olahraga outdoor seperti itu. Nah, itu dengan langkah-langkah sesederhana itu sekitar 15-30 menit itu bisa membantu meningkatkan mood kita yang pada akhirnya itu akan membantu menjaga kebersihan pikiran dan hati kita seperti juga kalau kita olahraga kan kebersihan badan kita juga, kebersihan fisik kita juga, yang itu pada akhirnya membuat lingkungan hidup ini menjadi bersih seperti itu. Dan yang terakhir ini tips yang ketiga yaitu energy recharge. Nah, gunakan hari libur ini untuk melakukan hobi atau mengaktifkan area otak yang berbeda dari biasanya. Nah, kita bisa misalnya olahraga culture. Misalnya ngikut CFD. Misalnya ngikut CFD dengan sepatu-sepatu terbaik kita lah seperti itu ya,
0: sepatu-sepatu terbaik lah ya.
1: Iya, tentu penampilan olahraga ya, bukan kayak mau Met Gala seperti itu ya, bukan mau kondangan kayak gitu ya. Nah, atau bahkan bisa kita itu apa namanya melakukan hal-hal yang berbau art seperti itu. Misalnya kayak kita bikin puisi atau kita bikin desain-desain grafis seperti itu. Tapi jangan bikin desain Canva ya, karena takutnya malah kepikiran kerjaan atau kepikiran tugas seperti itu, atau kepikiran prokeran seperti itu. Iya, nah ini dengan melakukan hal-hal baru seperti itu ya, melakukan hal-hal baru itu akan membantu kita untuk bisa merasa bahwa oh, hari libur ini tuh bisa loh dipakai buat seperti ini dan pada akhirnya kita jadi lebih bahagia.
0: Produktif. Benar. Ya tuh tadi berawal dari menjaga kebersihan, terus jadi merembet ya, jadi ke kesehatan kamu juga terjaga, mood kamu terjaga. Kalau mood kamu terjaga udah pasti produktif ya Alfa ya.
1: Betul banget Kak Feni.
0: Mungkin udah hampir di penghujung ya Alfa, boleh banget deh kasih closing statement ataupun ajakan ya ke teman Pro 2, gimana sih cara untuk mengajak teman Pro 2 biar tetap jaga kebersihan di masa liburan kayak gini, dan kasih ajakan-ajakan, pesan-pesan singkat aja, silakan Alfa.
1: Oke, kalau untuk seperti yang tadi sudah saya jelaskan terkait tips-tipsnya itu terkait masa apa namanya, terkait produktivitas ya, meningkatkan produktivitas atau tetap produktif seperti itu di masa liburan ini ya. Nah, apa namanya, dengan kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang negatif, atau kita istilahnya biasakan yang baik seperti itu, bukan dan membiasakan hal-hal yang positif seperti itu, apa namanya, citra diri kita atau apa namanya, aura kita lah seperti itu. Auranya bukan aura-auran seperti itu ya. Itu, auranya beneran aura positif seperti itu. Beneran gitu. Beneran punya dampak. Beneran kita itu bisa jadi lebih menginspirasi seperti itu. Jadi kita tuh enggak isinya enggak mudian seperti itu, enggak dikit-dikit emosi, dikit-dikit apa ya, dikit-dikit gelisah seperti itu. Jadi kita itu benar-benar bisa isinya memanage diri kita sebagai peran

0: Semoga kamu bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya ya, dan bisa mengikuti tips tadi ya dari Alfa, biar tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Dan makasih banget buat kamu teman Produa yang masih join ya sama aku di 99 Produa FM ataupun di aplikasi Area Digital atau di website aradi.co.id. misal kamu ketinggalan ya di tontonan ini, boleh banget kamu putar ulang di YouTube channelnya RRI Purwokerto, karena kita juga live streaming di situ tadi ya. Makasih banget, jangan kemana-mana dulu, karena abis ini masih ada Sore Ceria barengan sama Feni sampai jam 7 malam. Terima kasih Alfa, aku pamit dulu ya dari...
1: Aku juga pamit ya teman-teman Pro 2. See you teman-teman Pro 2.
0: Semoga sehat terus ya teman-teman Pro 2 dan Alfa.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 0857-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas untuk sore hari ini. Dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung dengan operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana. Selamat sore Kak Aziz.
1: Selamat sore.
0: Kak Aziz, gimana nih pantauan arus lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung aja di Simpang Kursatria ya. Simpang Kursatria pada sore hari ini terpantau ramai lancar untuk dari Kempatan Cimang ini sama ramainya ya. Untuk lalu lintasnya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Untuk yang lebih ramai ini tidak

0: ada ya, ini rame apa ya, lancar semua, tidak ada yang lebih rame. Jadi mungkin yang mau ke arah timur, selatan, utara, barat, ini sama lah untuk ramainya. Tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, jadi lancar sekali, walaupun sedikit ya, sedikit lebih ramai, tapi ini lancar banget untuk di simpang Aston atau simpang Kosate ya. Terus berikutnya ke simpang Kebon Dalem. Mau ke Kebon Dalem juga sama, untuk ramean ini lancar juga, satu arah ya, dari arah barat menuju ke arah timur untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Gantung yang dari arah selatan ini tambahan juga, ini banyak yang menuju ke arah utara dari, dibanding yang menuju ke arah timur ya. Itu dari selatan ini ya, dari arah Simang Sutasuman, ini Simang Sutasuman, terus ke Simang Kebon Dalem, Simang Kebon Dalem ke Simpang Aston atau Simang Korsatria. Jadi ini lancar semuanya ya untuk di Simang Kebon Dalem dan Simpang Aston untuk pada sore hari ini, walaupun ramai tapi ini lancar. Terus berikutnya ada lagi di Simang Karang Jambu atau di Simang Purwonegara. Dari Kabupaten Simang hampir sama ramainya ya, tapi untuk yang dari arah selatan dan utara ini yang lebih ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Kemacetan tidak ada, antrian juga tidak ada, ini lancar walaupun sedikit ramai ya. Ini lancar untuk yang dari keempat arah tersebut, dari tempat yang kisuman tersebut, ini lancar semua. Yang terutama yang tadi ya, yang paling ramai ini yang dari arah selatan dan utara, yang lainnya aman sekali. Terus ke Sawangan juga lumayan ramai. Sawangan ini biasa dari arah Tanjung ya yang lebih ramai, dan untuk yang dari arah Alun-Alun memang satu arah ya, Sawangan dari arah Tanjung, terus tambah juga yang dari arah Musim Beri ini dari arah underpass. Untuk ramaian di tiga simpang tersebut ini tidak ada, ini lancar sekali walaupun sore hari ya, orang pulang kerja. Tapi untuk ramaian ini tidak ada, jalan masjid yang menuju arah jalan masjid juga lancar, yang dari arah underpass juga lancar. Ini lancar semua untuk di Sawangan, Alun-Alun, dan Museum Bari. Jadi mungkin yang mau ke arah pusat kota pada sore hari ini juga hujannya udah reda ya. Tadi sempat hujan, ini udah reda, udah cerah lagi. Jadi aman banget yang mau ke arah pusat kota. Terus di Jalan Gerilya juga lancar ya, hampir semuanya. Dari Simpang Pancurawis sampai Simpang Tanjung yang terpantau, ini lancar semua, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, bus, kendaraan barang ya, ada semua. Tapi lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk lalu lintas sore hari ini ya, untuk bisa pulang kerja ini untuk di Jalan Gerilya lancar sekali. Jadi aman banget yang mau melihat di Jalan Gerilya ya pada sore hari ini. Saya pastikan tidak ada kemacetan untuk di Jalan Gerilya, tapi emang banyak kendaraan barang ya, yang emang dimensi kendaraan tersebut lumayan besar. Terus mungkin tambahan terakhir ada di Simpang Karang Lewas. Simpang Karang Lewas ini lumayan ramai juga ya. Kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus yang terpantau ini lumayan ramai. Kendaraan dari arah barat dan timur ya, yang ramai ini ke arah dan timur. Dan untuk yang dari arah selatan dan utara ini hanya sepeda motor. Untuk sepeda motor dan mobil pribadi, sepeda motor lebih banyak ya, karena mobil pribadi yang dari arah selatan dan utara ini lebih sedikit. Ini sepeda motor yang lumayan banyak. Untuk di Karang Lewas ini yang biasa ramai memang di depan pasarnya ya, tapi kalau sore pasar ini udah sepi, jadi mungkin ini pure lalu lintas untuk ramean di Karang Lewas. Mungkin itu, mungkin tambahan himbauan ya untuk yang jembatan Serayu ya, penutupan jembatan Serayu memang efek ya untuk jalan alternatif utama ini ada di jalan di ruas Mandirancan ya, Mandirancan Batik Raja, yang hanya boleh melewati kendaraan yang tingginya 2,1 meter ya, selebihnya itu tidak bisa, seperti mungkin kendaraan barang yang lumayan besar ini tidak bisa melewati jalan tersebut karena ada portal ya. Dan mungkin saya himbau juga untuk pengendara yang menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi ya, karena jalan tersebut kecil, menjaga kecepatan ya, karena pada beberapa hari lalu ada kejadian yang tidak diinginkan memang ya, sering di situ banyak mungkin belum tahu medan karena jalan tersebut kecil, mungkin juga berliku ya, liku-liku di situ emang banyak ramai juga pada penduduk. Jadi mungkin lebih baik berhati-hati ya, menjaga kecepatan untuk di jalan alternatif utama tersebut ya, jalan Mandirancan. Untuk yang kendaraan barang ini, untuk yang dari arah timur seperti biasa saya kami alihkan ya ke arah Purbalingga lewat alternatif Purbalingga, dan mungkin yang mau ke arah Purwokerto atau ke arah barat ya melewati Rawalo ya, ini lebih gampang ya, tidak bisa melewati jalur Manirancan karena emang ada portal dan portal tersebut ada ukuran 2,1 meter itu maksimal ya. Ini mungkin yang menyebabkan itu kendaraan kecil untuk yang jalan Manirancan. Jadi mungkin itu saja laporan dan himbauan pada sore hari ini. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, siap.
1: Demikian info arus lalu lintas sore hari ini. Teman-teman berdua, kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian, esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, balik lagi ya, masih sama Feni nih di Sore Ceria yang bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dilanjutin sama MLC nanti malam ya teman Purwokerto, di sore hari yang aduh enaknya nih, habis hujan hawanya jadi adem-adem gimana gitu kan. Enak banget kayaknya kalau buat nongkrong keluar gitu kan, jalan-jalan keluar, jalan-jalan dengan sepatu anakku. Nah ini ngomongin aktivitas yang bisa dilakukan di luar hari ya, saat cuaca ini enak banget nih, gak panas dan juga gak terlalu dingin, jadi kayak enak aja karena habis hujan. Hawanya tuh hawa-hawa mengenakan untuk aktivitas di luar seperti olahraga ya, salah satunya ya. Di masa-masa yang cuacanya gak menentu ini, memang salah satu cara untuk kamu tetap sehat dan bahagia ya dengan olahraga teman berdua. Jangan lupa, jangan cuman tidur-tiduran doang, rebahan doang ya, scrolling TikTok dan YouTube, Instagram doang, tapi kamu juga tetap harus olahraga. Nah biasanya nih ada orang-orang yang suka olahraganya ini sore hari, tapi ada juga orang-orang yang sukanya jogging ataupun olahraganya ini pagi hari. Dari kedua tim itu, menurut kamu lebih suka yang mana nih? Lebih suka lari atau jogging pagi hari, sukanya lari atau jogging sore-sore hari? Ini enaknya karena gak begitu ini ya, gak begitu panas banget. Kalau pagi kan kadang udah agak-agak mepet siang gitu kan, agak panas. Kalau sore kan enak gitu, hawanya kan adem mau malam gitu. Nah kamu boleh banget ya share kesukaan kamu gitu kan, antara lari pagi ataupun lari sore, ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222, atau bisa di Instagram juga ya, di @rripro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok sama username-nya di @rripro2pwt juga. Nah ini sambil nunggu joinan kamu ya, komen-komen dari kamu teman Pro 2, aku bakal kasih satu lagu dulu. Ini lagu jadul sebenarnya, tapi booming lagi, happening lagi di TikTok ya. Lagu dari Tasya Kamila nih, tentang orang yang berupaya ya, yang berusaha untuk menjauhi dari laki-laki buaya darat. Makanya jangan jadi buaya darat kamu ya, yang cowok-cowok nih. Ada Tasya Kamila, Say No.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ngomongin tentang olahraga ya, jogging sore ataupun jogging pagi nih, aku punya informasi buat kamu teman berdua. Kalau jalan kaki ala Jepang atau interval walking ini lagi hits banget gara-gara dibilang lebih oke dibandingin sama target 10.000 langkah yang kadang bikin mager dan udah kerasanya capek duluan gitu ya kalau dipikir-pikir. Jadi teknik ini sebenarnya simpel banget karena cuman butuh gonta-ganti antara jalan santai sama jalan cepat dalam durasi tertentu secara konsisten. Misalnya dengan kombinasi jalan pelan selama 3 menit dulu, terus disambung lagi sama jalan ngebut ya, jalan cepat 3 menit kayak lagi buru-buru pengen berangkat kamu kerja nih, biar gak ketinggalan gitu kan. Jadi kalau rutin dilakuin ya sekitar 30 menit setiap harinya, hasilnya ini memang kerasa beda banget. Soalnya fokus utamanya ada di kualitas gerakan serta intensitas yang pas, bukan cuma sekedar ngejar angka langkah kaki yang banyak doang. Dan manfaat dari kebiasaan seru ini juga gak main-main ya teman-teman produa, karena bisa ngebantu jaga tekanan darah kamu nih tetap stabil, sekaligus ngurangin resiko stroke yang cukup nakutin juga. Selain bikin badan makin fit juga, jalan interval ini juga ampuh banget buat naikin mood kamu, gara-gara hormon endorfin yang otomatis keluar pas lagi gerak ya. Jadi stres ini bisa makin berkurang drastis. Imunitas tubuh juga bakal makin kuat lagi, biar gak gampang tumbang kena penyakit. Ditambah kalau misalnya kualitas tidur tiap malam ini jauh jadi lebih nyenyak dan juga teratur ritmenya. Pokoknya metode ini nih jadi pilihan paling bisa banget ya, pokoknya yang tepat banget buat kamu nih yang pengen tetap sehat dengan cara lebih efisien tanpa harus ngerasa terbebani sama target langkah kaki yang seringnya nih bikin malas duluan kalau udah dipikirin.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مأكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: bakal banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto. Teman.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang telah Anda raih, melainkan dari kegagalan yang telah Anda hadapi dan keberanian yang membuat Anda tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi. Demikian pesan Sang Bijak Bestari. Terkadang, orang yang menghadapi kegagalan itu menjadi perlu, agar dengan kegagalan itu, dia memiliki pengalaman keberhasilan memulai dari sebuah amal pekerjaan. Seperti seekor keledai yang terjebur dalam sumur tua. Ketika ia sudah terperosok ke dalamnya, pemiliknya kebingungan, kemudian ia mengambil sekop, menggali tanah, dan justru menguruk ke dalam sumur yang di dalamnya jelas-jelas ada keledainya. Keledai itu semula memberontak dan meronta. Menyadari timbunan tanah datang bertubi-tubi, ia kemudian menggoncangkan badannya yang justru dengan aktivitas itu, tanah-tanah yang semula dimaksudkan untuk menimbunnya rontok ke kakinya. Dan ia berjingkat ke atasnya menginjak tanah-tanah itu. Semakin sang petani menyekop tanahnya, mengguyurkan kepadanya, semakin keledai itu memiliki kesempatan menginjak dan menginjak tanah yang terus meninggi, dan akhirnya keledai itu pun sukses keluar sumur dalam keadaan selamat. Kita mungkin pernah kejebur dalam sumur masalah. Salah satu jalan keluarnya, sebagaimana keledai di atas, tentu dengan mengguncangkan masalah dan pikiran yang kotor dengan tarikan nafas ikhlas. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balik lagi ya teman pro 2 di sore ceria barengan sama Fanny nih, ngomongin tentang lari pagi atau lari sore. Mana nih yang kamu suka ya, yang favorit kamu di antara dua ini? Dan udah ada beberapa teman pro 2 ya yang join di WhatsAppnya pro 2 di 081-327-31-2222. Ada siapa nih? Ada Aurora nih, katanya mending lari sore. Katanya kalau lari pagi ini aku mah masih model molor parah, gak bisa sat-sat sama sekali. Bener, sebagai manusia yang susah, sulit sekali ya morning person nih, menjadi morning person sangat amat sulit. Mungkin lari sore ini bisa jadi solusi ya. Jadi kamu bisa tetap sehat gitu kan, tetap bugar, walaupun kamu pagi-paginya nih masih tidur ya, molor terus. Tapi kalau misalnya tidur bangunnya kesiangan juga gak baik ya Aurora ya. Tetap harus bangun pagi-pagi gitu, biar mood kamu tuh bagus gitu. Nah ada lagi nih ya, dari siapa nih? Dari Sumenep nih. Dari Sumenep ada Afif yang katanya, kalau aku lebih suka jogging pagi. Alasannya karena untuk menurunkan berat badan, membakar kalori, dan juga memicu produksi hormon endorfin pereda stres. Tuh bener kata Afif. Kayak yang tadi aku sampaikan jadi info pertama ya, kalau misalnya lari ya, lari ini ataupun jalan kecil, pokoknya olahraga ini bisa memicu produksi hormon endorfin yang bikin mood kamu bagus. Jadi buat kamu yang mudian ya, yang sukanya perengat-perengut, coba deh olahraga nih ya, mulai dari bangun pagi terus langsung olahraga biar seger, seger badannya, seger pikirannya gitu teman berdua. Nah buat kamu nih ya, mungkin ada yang berbeda pendapat dari Afif ataupun dari tadi siapa, Aurora ya, boleh banget langsung join ya di WhatsApp Pro 2 081-327-31-2222 atau lewat di Instagram juga boleh banget. Aku juga pasang story ya di Instagram tadi di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam ya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

masih ngomongin tentang lari ya, olahraga yang lagi booming banget ini. Banyak banget dari yang umurnya mungkin udah dewasa sampai yang remaja ya, anak-anak kecil pun sekarang lagi pada hobi lari, jadi pelari culture gitu. Nah ini ada salah satu informasi yang unik dan menarik banget ya seputar event lari nih di Jogja Marathon yang tahun ini menghadirkan pengalaman yang gak biasa buat para pesertanya. Kenapa gak biasa? Karena di tengah rute ini para pelari bisa merasakan siraman ala tradisi pernikahan Jawa ya, sebagai cara unik untuk menyegarkan diri. Karena kalau biasanya ya di event-event lari itu kan ada water station, tapi ini bukan water station biasa. Peserta ini yang melipir ke area ini bakalan disambut sama staff yang berpakaian tradisional dan juga disiram menggunakan siwur atau gayung dari batok kelapa yang biasanya digunakan dalam prosesi siraman pengantin. Sentuhan budaya lokal ini juga langsung mencuri perhatian tentunya, karena menghadirkan pengalaman yang khas dan sulit ditemukan di ajang maraton lain. Nah, penasaran gak sih kemarin tuh yang udah pernah ke Jogja Marathon kemarin rasanya gimana gitu kan? Berasa lagi lari tapi kok tiba-tiba kayak di acara pernikahan tuh, kayak seru banget ya teman-teman berdua.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

kita nomor 2 lanjut lagi ya, bacain yang udah join nih, komen-komen dari teman pro 2 terkait lebih suka lari pagi atau lari sore sih. Tadi kan udah di WhatsApp ya, sekarang aku mau geser sedikit ke Instagramnya pro 2 nih, di @arari_pro2pwt. Udah ada yang join ya, dari Alvino nih Suryonegoro, yang katanya dia lebih pilih lari sore mbak, katanya soalnya gak panas. Nah itu untuk orang-orang yang kayaknya takut bahasa matahari ya, padahal kalau matahari pagi ya sebelum jam 11 itu malah bagus buat tubuh kamu, karena mengandung vitamin D-nya itu banyak. Jadi sebenarnya itu panas sih, tapi kan bagus buat tubuh kamu, jadi gak apa-apa lah panas-panas sedikit mah ditahan ya. Nah selain dari Instagram nih, aku juga udah lagi live TikTok Pro 2 nih di @rripro2 juga. Udah ada yang join juga di sini. Nah, aku bakal sapa-sapa dulu deh ya. Ada Mas Agus Setia Nugroho, terus juga ada Alvino juga gabung ya, ada Mas Kerupuk Balap, ada Hilda Atika, ada Nandita, terus siapa lagi nih? Ada Tika Nurista tuh, banyak banget. Ada Deni Trio Pamungkas juga. Nah, ini udah aku tanya-tanyain juga ya di live TikTok ini terkait dengan lebih memilih lari pagi atau lari sore. Kalau dari siapa nih? Sangat amat banyak. Dari Hilda nih ya, kalau Hilda ini lebih memilih lari pagi kak, karena membakar lemak dan kalori, menyeimbangkan hormon dan moodnya ini juga katanya jadi bagus, dan menjaga kesehatan jantung, apalagi kalau larinya bareng sama ayang. Aduh, itu mah larinya lari sambil gandengan tangan, itu gak nyampe-nyampe kayak mau nyebrangnya Hilda ya. Selain Hilda ada lagi dari Mas Agus Setia Nugroho yang katanya, aku tim yang lari pagi tapi usahakan gasik. Nah ini mungkin biar kalau misalnya mau kerja ya, jadi gak keburu-buru kerjanya, jadi harus pagi, subuh-subuh tuh jam 5 teng tuh udah lari ya. Habis itu ada juga siapa nih ya, siapa yang bergabung lagi ya? Oh Hilda, ada Kerupuk Balap, ada Tika Nurista ya. Terus ada juga kalau Kerupuk Balap katanya lupa aku kapan ya terakhir lari katanya. Saking lamanya kayaknya ya, saking lamanya enggak olahraga kayak aku. Jadi yang diingat adalah makan doang. Makan, rebahan, tiduran. Nah, kalau misalnya lari olahraga udah lupa kapan tepatnya ya. Kalau misalnya ingat-ingat aja lah, tapi dikurangin ya Mas Kerupuk Balap dan aku juga, dan teman pro 2 juga harus seimbang antara makannya, antara rebahannya, dan juga antara larinya. Nah, buat kamu mungkin yang belum join ya, langsung aja ke TikToknya Pro 2. Boleh banget ngobrol-ngobrol di situ di @rripro2pwt. Aku juga tunggu kamu sampai jam 7 malam nanti untuk komen-komennya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Kita lanjut lagi ya teman Pro2, bacain yang udah join nih. Kali ini di live TikToknya Pro2 yang masih sangat amat ramai ya, di @rripro2pwt. Nah buat kamu yang belum join, join dulu tuh. Nih ada, aku mau menyapa yang baru-baru lagi ya. Ada Mbak Dian Ngapak nih, assalamualaikum Mbak Feni. Waalaikumsalam Mbak Dian ya. Ada Mas Triadi juga, terus ada Mbak Ulfiatun, ada Sabrina ya yang belum kesebut tadi. Ada Caca yang biasa kirim-kirim stiker hantu. Terus juga ada Mbak Mustika ya. Terus ada Mas Agus nih masih join ya. Terus ada Mas Purba Jawa. Dan masih banyak lagi. Ada ini bahasa Arab ya, agak sulit dibacanya. Ada Mas Sukorison. Terima kasih banyak ya terkait dengan lari pagi atau lari sore. Juga aku tanyain di live nih. Kita ngobrol-ngobrol soal lari juga. Kata dari Mbak Eti Mareti ya, katanya nih, aku setiap hari jalan pagi sore kalau mau berangkat kerja. Katanya keren banget Mbak Eti, rajin banget. Coba dong ditularkan tips-tipsnya biar gak mageran kayak aku ya. Ini berani, beneran niat banget loh, setiap pagi, udah pagi sore juga tetap jalan gitu. Aku jadi pengen gimana cara menumbuhkan rasa-rasa gak mageran itu. Dan kalau kerupuk balap ya, katanya tadi kan lupa terakhir kali ini lari kapan, karena dia sekarang lagi suka bersepeda lah. Olahraganya beralih nih dari yang lari, sekarang bersepeda gitu Mas. Kerupuk balap ya gak apa-apa, apapun olahraganya dijalanin aja, yang penting bikin badan kamu sehat ya, bermanfaat buat badan kamu. Ada juga dari Mustika yang katanya kalau dia pilih lari sore itu juga kalau baru ada niatan. Ini mah aku banget, ini kayaknya curahan hati aku bocor dari Mbak Mustika ya. Kayaknya Mbak Mustika ini nyontek curahan hati aku yang sukanya lari sore, tapi itu juga mut-mutan aja lah, niat-niatan aja. Tapi gak apa-apa, yang penting ada niat ya teman-teman berdua. Terlaksana atau enggaknya gak tahu, tapi semoga sih bisa terlaksana terus ya. Buat kamu yang masih rebahan, yang masih males-malesan nih, cuacanya lagi gak jelas ya, kadang panas, kadang hujan gitu kan, banyakin olahraga. Olahraga lari ini yang lagi happening banget, yang booming banget ya, yang gak perlu keluar duit banyak-banyak kan, tinggal lari aja keluar komplek gitu kan, pagi atau sore sama aja manfaatnya. Buat kamu yang belum join, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro2 ya di 081-327-312-222 atau ke Instagram dan juga live TikToknya Pro2 di @rripro2pwt.

Oke, teman produser, mungkin aku bakal lanjut sedikit ya bacain yang masih join nih di live TikToknya produser sebelum aku bakalan closing untuk sore ceria sore hari ini ya. Ada siapa sih ini? Ada Modin Store ya, yang katanya kalau dia ini disuruh pilih lari pagi atau lari sore ya. Kalau dia ini sukanya lari jam 3 pagi tuh, jam 3 pagi ya. Ada orang yang jam 3 pagi baru tidur tapi Mas Modin Store jam 3 pagi udah lari itu. Kurang niat apa? Habis itu sholat tahajud dan sambil nunggu subuh tuh kan, benar-benar tertata dengan baik kehidupannya. Jam 3 udah olahraga teman pro 2. Kalau aku kayaknya kalau begadang-begadang jam 3 baru tidur ya, besoknya pusing kan, langsung kerja. Ada juga dari siapa nih, Mbak Dian Ngapak ya, yang baru join. Terus ada Mbak Ulfiatun yang masih join juga. Ada Caca, ada Musdestus ya, dan ada Top Pan nih, ada Sutrisno, ada banyak banget yang masih join, ada preman muda, terus ada Mister juga, dan masih banyak lagi yang join live TikToknya Produa. Nah, buat kamu mungkin yang mau masih ikutan ngobrol-ngobrol ya di off air, boleh banget langsung ke TikToknya Produa aja di @rdiprodua_pwt. Aku masih live kok di situ ya. Tapi untuk on airnya ya teman Produa, maaf banget nih, udah hampir jam 7 nih, saatnya aku harus udahan dulu. Sore ceria untuk hari ini ya, karena abis ini bakalan ada MLC dari yang bakalan relay ya dari Produa Jakarta. Ada gestarnya Rimar Kalista. Tuh, siapa yang suka Rimar nih, pantengin terus di 99 Produa FM Purwokerto ya. Aku harus pamitan dulu, udahan dulu untuk sore ceria hari ini. Makasih banyak buat kamu teman Produa yang udah join di WhatsApp, di Instagram, dan juga di TikToknya. Dari tadi aku dari jam 3 sampai ini hampir jam 7. Kalau gitu aku Feni harus pamit undur diri ya. See you and bye-bye.

0: Sementara itu, sebagian dana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
1: Info Pro 2.
0: Agensi TWICE yaitu JYP Entertainment telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan TWICE saat ini sedang dalam diskusi perpanjangan kontrak dan agensi serta para anggota terus melakukan diskusi sambil menghormati pandangan masing-masing. Dan tadi agensi akan memberikan informasi terbaru segera setelah masalah ini diselesaikan.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia. Wow. Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada Edi Tama dan juga Davey nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul. Pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis.
1: Hari Kamis, malam Jumat. Betul. Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak lihat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Gajil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh. Bayar denda.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tahu sih.
0: Gak boleh, tetap gak boleh.
1: Apa pendatang mungkin yang gak tahu ya?
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini. Betul. Terus habis itu juga malam Jumat. Mm-hmm. Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi. Karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama bro dua. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman bro 2 yang ingin bertanya juga, langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta. Langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat. Woo.

0: MLC Music Live Show.
1: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
0: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Kemarin abis tampil di sekolah.
0: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
1: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya, masa-masa SMA yang dikangenin. Ya gak sih?
2: Iya.
1: Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
0: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
1: Oh benar.
0: Gitu kan.
1: Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
0: Oh, cuman iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang sini tuh udah sembuh gitu ya.
0: Alhamdulillah. Gokil.
1: Itu radang masakan Padang, Bro.
0: Rendang.
1: Iya.
0: Aduh jauh ya. Aduh tiba-tiba nembak lagi.
1: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
0: Oh iya.
1: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
1: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Ya, tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
1: Wah, respect.
0: Wow.
1: Respect
0: itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya ngaruh banget sih, maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
0: Oh iya sih, gitu. Bener.
2: Berapa
0: sih
2: kali aku sempet kayak begitu?
1: Gak mau lip-sync aja lip-sync?
2: Mana ada kayak gitu.
1: Kayak di atas panggung, boleh style Spotify.
0: Aduh. kayak Justin Bieber.
1: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
0: Jatuh aja ya, bener.
1: Tapi paling parah pernah gak sakit apa terus tampil gitu, Kak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Oh, jadi ya, benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
1: Okay. Ya, bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
1: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
0: Bener. Iya sih. Atau mungkin biasanya itu faktor adrenalin juga gak sih?
2: Mungkin faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang. Terus aku sampe minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampe sebotolan habis sekali.
1: Ya Allah.
2: Terus mami sampe bilang gini, Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu. Gak peduli.
1: Benar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
1: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah gak tahu tuh berapa yang tiap kali deh. gatel minumin semuanya. Oh,
1: okay. Banyak tuh, soalnya kan ada yang pakai madu.
0: Ada yang kencur.
1: Kencur.
2: Ya.
1: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tau gak?
2: Oh, iya,
0: itu obat batuk.
2: Ada.
1: Itu bisa juga radang.
0: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabai, bawang, kerupuk.
2: Wow,
1: gado-gado. Oh, itu sebelah
2: kayak makan dong.
1: Aduh. Tapi masih nge-gym enggak sih?
2: Masih.
1: Masih ya?
0: Oh, wow.
1: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
1: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali.
2: Kalau gym 3 kali.
1: Wow. Apalagi lagi udah level 8 nih sekarang, kalau bench press berapa?
0: Waduh.
1: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
1: Oh gitu. Oke.
2: Okay. Terus deh gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget lagi. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan.
1: Terus,
2: jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
1: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
0: Wah, saya enggak 90 juga dong.
1: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat ya,
0: bisa.
1: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
0: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
1: Udah kan jadi beban?
0: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
1: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
0: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
0: Oh, belum nyobain bertenis ya.
1: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
1: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
0: Nah. Bener.
1: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
1: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah itu masih susah.
1: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
1: Yeah,
2: kalau
1: yeah.
2: Bahasa coach aku, Surf asma asal masuk.
1: Oh iya. Oh, yeah.
0: Pokoknya asal enggak full aja ya, yeah, gitu ya.
1: Tipsnya ngitung tempo enggak?
0: Asik. Asik. Coach ini coach.
1: Jadi gini nih, temponya nih. Gitu. Beneran. Beneran. Soalnya kalau he tuh maksudnya bola pantul ke lantai. Ah itu pukulnya. Temponya tuh gitu.
0: Bener. Kalau bolanya cepet
1: itu kayak gitu pasti, pasti kecuali bola voli atau segala macam.
2: Kalau kena spin nggak bisa gitu dong.
1: Bisa. Kalau spin nggak ada suaranya.
0: Nggak ada suaranya.
1: Kaget, gitu, kaget, siapa aja gitu. Tapi mungkin tenis itu mungkin getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
2: Iya itu kayak ya aku nggak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
0: Oh wow, sport banget ya.
1: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
0: Oh benar, benar.
1: Terus dia pamit kan?
0: Oh iya benar, iya.
1: In goodbye.
0: Oh iya benar, betul.
1: Jadi lost in goodbye.
0: Bridgingnya bagus.
1: Seperti judul lagu dari barang terbaru ya.
0: Yes.
1: Lost in goodbye.
0: Lost in goodbye.
1: Anyway ini udah rame banget tau di live chat. Halo semuanya.
0: Oh, ada Kendari-Kendari nih.
1: Wow.
0: Jauh bro, dua Kendari.
1: Terus, ayo nanti mampir katanya.
0: Oke.
1: Okay. Dari ada tim Rimar.
2: Halo tim Rimar.
0: Gokil.
1: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
0: Wow.
1: Muhammad serius? Arfan serius.
0: Wow.
1: Wih keren.
0: Gokil.
1: Oke.
0: Okay. Salut.
1: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
0: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
0: Yes, sama Pro 2. Masih ditemenin sama gue, Davey Prada.
1: Dan juga yang ditambah. Dan kita masih barengan sama Rimo.
0: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama Pro 2 juga udah tahu ya.
1: Betul.
0: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
0: Pop R&B ya. Bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi Lost in Goodbyes ini kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus segitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Oh, dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
1: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
0: Tapi kok bisa udahan gitu?
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
0: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh break up-nya kenapa tuh? Baik-baik
2: dia
0: apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
0: Kayaknya itu mantannya coba jadi sukses gitu.
1: Aduh. Tiba-tiba CEO.
0: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herald Tanjung.
1: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
0: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
1: Aduh. Wow.
0: Pasti Edit pernah ngerasain dong.
1: Aduh, kok tiba-tiba emang gitu?
0: Saya pernah ngerasain enggak?
1: Enggak sih.
0: Masa enggak?
1: Enggak, maksudnya kalau gue, kalau udah ya udah sih.
0: Oh, enggak kepikiran
1: itu
0: lagi.
1: Iya.
0: Wah, cuek nih.
1: Cuek? Mana ada aku cuek?
0: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapet inspirasi dari mana gak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya ke Alan Anderson.
0: Oh, was wow. Alan Anderson. Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
1: Aduh, bener sih. Iya sih.
0: Terus gak?
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya, katanya gitu.
1: Oh, wow. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua," gitu.
0: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Aduh. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih, bener. Gitu kan.
0: Iya sih.
1: Bener.
0: Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
1: Benar.
0: Itu suaranya.
1: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
0: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu. Okay. Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih.
1: Hmm.
2: 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman habis itu mixing mastering kayak enggak berapa lama deh. Lumayan cepet juga. Langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh gak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh awalnya aku gak kepikiran gitu.
0: Tiba-tiba?
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni gitu, sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh apa bikin aja ya gitu.
0: Kenapa tiba-tiba kayak, aduh pengen bikin deh jadinya? Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Gitu. Jadi awalnya sih kayak udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana kontak sini. Kak bisa gak kak? Kak bisa gak kak?
0: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
1: Bener. Iya sih bener.
0: Plusnya
1: bener.
0: Itu tadi baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Tapi emang harus halo-halo lagi.
1: Semua dikoordinir sendiri
2: bagian
1: gitu
2: kayak,
1: ya.
2: Kak bisa gak kak gini? Bisa gak kak nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang di edit duluan deh kak gitu.
0: Bener sih. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
1: Oke, boleh.
0: Dari Maria. Mm-hmm. Halo kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
1: Halo.
0: Nih kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu.
0: Enggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
1: Iya.
2: Itu sih kayak cuman.
1: Wah cuman nih.
0: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ada tekniknya.
2: Susah. Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
0: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
0: Wow.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu kak.
1: Oke.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-huh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
0: Oke. Berarti kesulitan
2: beda,
0: itu ya,
2: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
0: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria, thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku kayaknya enggak deh aku.
0: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
1: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
0: gue
2: gitu.
0: Gue ada gue.
1: Apa tuh?
2: Oh iya.
0: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak.
1: Oh.
0: Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
1: Enggak. Abis itu nyesel.
0: Sampai
1: itu,
0: rumah
2: gue pikiran.
1: Iya bener.
0: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue.
1: Oh, iya, bener.
0: Oh my god, keinget terus sih.
1: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
0: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
0: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
0: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
1: Nah gitu.
0: Tapi gak ada ya, specifically gak
2: ada
0: ya.
2: Gak ada.
0: Gak ada aman-aman aja
1: ya.
0: Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Ngobrol 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
1: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
0: by Rimar. Let's go.

0: di lagu ya teman bro dua.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung kita, ya. Iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Benar.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya benar.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget,
2: berasa banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh. Karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
2: Duet yuk,
1: boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot
1: pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum? Nah,
0: kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke.
0: Okay. Setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa
0: flag
1: dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rimar?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar?
1: Pernah dengar kan standar TikTok.
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya. Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya, berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih?
0: Nah,
2: gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senangnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Bener. Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
0: Setuju atau enggak?
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi wow, kayak sering banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Jadi gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR
1: yes.
0: semangat ya.
1: Bener.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Bener. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala
1: macam. pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja kak.
0: Iya bener, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Iya benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh ini, menurut Kak Rimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin nggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin katanya gitu. Tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat katanya gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Benar.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok lah.
0: Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak gitu.
1: Yeah. Yeah,
2: dessert PIM misalkan gitu.
0: Benar. Terus
2: nyari di TikTok.
0: Yeah, yeah, Google yeah. Ya. Bener.
1: Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Jadinya semakin gampang.
2: Jadi kayak kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener. Oh
2: kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat PIM 3.
1: Gitu. Iya bener. Bener.
0: Berarti valid ya.
1: Valid ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Aduh.
0: Atau kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh, itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance-nya tuh benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah, itu berarti belum.
0: Belum bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Kita masih lost in goodbye.
1: Oke, oke.
0: Nah, tapi desain apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di onsen.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi kan.
0: Masa alasannya sorry kepencet, gak mungkin. Perasaan tadi malam melihatnya berbaris-baris kecetnya.
2: Ntar bilangnya gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari
1: Rebar?
0: Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Yes. Di sini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Ya, yes, semua berdua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
1: Alright, ada siapa TV?
2: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria, nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
3: Oh, aku kebetulan emang gak bikin MV sih.
2: Jadi udah ada itu ya.
3: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
2: Maka editor visualizernya,
1: visualizernya,
2: karena nggak ada MV tapi visualizer.
3: Iya, betul.
2: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya?
1: Waduh.
3: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
2: Nyewa di GWK misalnya.
1: Waduh. Sekalian gelar konser gak sih?
2: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
1: Selanjutnya ada siapa tuh?
2: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
3: Terima kasih.
2: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia Inggris gitu? Gitu. Awalnya dari siapa sih katanya?
3: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris.
2: Akhirnya dicampur-campur gitu ya.
1: Betul.
2: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah?
3: Kadang-kadang
1: agak-agak susah tuh.
2: Iya.
1: Iya.
2: Misalkan ngomongnya terserah.
3: Enggak sih. Aman ya? Kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
2: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
3: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
2: Iya, yep, gitu.
3: Tapi bahasa Indonesianya gak cringe gitu loh.
2: Itu
3: kan aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
2: Iya, enggak cringe gitu.
3: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
2: Wow, oke. Berarti itu ya susahnya ya.
1: Betul.
2: Oke, terakhir.
1: Siapa tuh?
2: Ada dari Tridanu.
1: Oke, Tridanu.
2: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
3: Di Idol.
2: Yes.
3: Di Idol ya.
2: Kak Salma, Bina, or Selina?
3: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali nih. Siapa ya?
2: Sama semuanya lah ya.
3: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
2: Oh, bisa ya kali ya. Digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih.
1: Sedap.
2: Oke.
1: Alright.
2: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua
1: di platform ya.
3: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
1: Itu dia.
2: Ada dance koreonya enggak?
3: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
2: Bikin dong, cocok deh.
3: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
2: Oh udah deh.
3: Ada yang bikin. Maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku nggak bisa ngikutin lah.
2: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
1: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Kalau misalkan ada nih teman Brodo 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan nggak?
3: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
2: Itu
1: ya,
2: dia.
1: Itu dia.
2: Biar waktu yang menjawab.
3: Jangan dicat ya tapi.
2: Itu dia. Sampai dicat. Fatal sih fatal.
1: Itu fatal.
2: Oke deh, thank you so much Rimar.
1: Thank you.
2: Udah main seru banget ngobrol-ngobrol.
1: Betul.
2: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
1: Betul.
2: Semoga makin banyak lagi proyek-proyek ya.
1: Amin.
2: Alright. Thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Ready Jakarta di YouTube channel dan pasti ikutan juga di WhatsApp.
1: Betul.
2: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Oke. Kalau gitu, nama gue Davey Prada cabut.
1: Nama gue Edi Tama cabut.
2: Dan pastinya
3: Rimar.
1: Alright. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Sumba Barat memiliki sebuah tradisi pasola yang dilakukan warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung Wanokaka, dan Kampung Garoa. Tradisi yang dilakukan setahun sekali ini berupa adu ketangkasan dua kesatria Sumba dalam menunggangi kuda. Mereka menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu atau lembing. Darah yang jatuh di tanah arena pasola dianggap mampu membuat tanah subur sehingga hasil panen melimpah. Tradisi pasola merupakan puncak dari pesta adat Nyale, di mana tradisi ini dilakukan untuk memohon restu kepada dewa dan nenek moyang menjelang musim panen tiba.
2: Ini Indonesia.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia yang akan aku hadirkan buat kamu. Persaingan sengit terjadi di Grup D Piala Dunia 2026. Paraguay dan Australia akan saling berhadapan dalam laga penentu yang menjadi kunci perebutan satu tiket ke babak gugur. Selengkapnya Gema Piala Dunia 2026 disampaikan oleh Damara Sakti.
3: Persaingan sengit terjadi di Grup D Piala Dunia 2026. Paraguay dan Australia akan saling berhadapan dalam laga penentuan yang menjadi kunci perebutan satu tiket ke babak gugur. Kedua tim saat ini sama-sama mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Namun Australia berada di posisi yang lebih menguntungkan karena memiliki selisih gol lebih baik dibandingkan Paraguay. Dengan kondisi ini, Australia hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengamankan posisi kedua klasemen dan melaju ke fase berikutnya. Sebaliknya, Paraguay berada dalam situasi yang lebih sulit. Tim asuhan Gustavo Alfaro wajib menang jika ingin memastikan langkah ke babak selanjutnya. Hasil imbang atau kekalahan akan membuat wakil Amerika Selatan itu terancam gagal lolos dan harus berharap pada perhitungan tim peringkat ketiga terbaik. Meski demikian, Paraguay masih memiliki peluang besar karena nasib mereka tetap ditentukan oleh hasil pertandingannya sendiri. Kondisi ini cukup positif mengingat mereka sempat mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Sementara itu, Australia datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim berjuluk Soccer Rose ini dikenal memiliki organisasi permainan yang disiplin serta pertahanan yang solid. Mereka juga berpotensi memanfaatkan keunggulan fisik, terutama dalam situasi bola mati. Paraguay diperkirakan akan mengandalkan serangan balik cepat melalui sektor sayap.

0: untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Australia diprediksi bermain lebih sabar dengan fokus menjaga keseimbangan permainan dan mempertahankan hasil yang menguntungkan. Pertarungan di lini tengah diyakini akan menjadi faktor penentu. Kedua tim diperkirakan bermain hati-hati karena menyadari pentingnya hasil pertandingan ini. Duel taktis yang ketat berpotensi membuat laga berlangsung sengit dengan peluang yang terbatas bagi kedua kubu. Sementara itu, Amerika Serikat telah memastikan diri sebagai juara grup D setelah meraih 2 kemenangan beruntun. Adapun Turki berada di dasar klasemen dan hampir dipastikan tersingkir dari persaingan.
1: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 yang bisa aku hadirkan buat kamu, dan tentunya kau bisa simak Gema Piala Dunia setiap harinya selama perhelatan Piala Dunia 2026 di jam 6, jam 10, jam 4 sore dan juga jam 8 malam.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Malam-malam 99 Prodi FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Prodi. Lanjut lagi Prodi FM temenin kamu ya. Kali ini bareng sama aku Dosan Pradana di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Di udah mulai nih, kayak kalau udah mulai hari Kamis itu kan bawaannya udah kayak weekend. Ya, yeah. I want weekend. Tapi tenang ya, biar makin vibesnya makin berasa lagi weekend, langsung aja ya. Seru-serunya boleh didapetin malam hari ini bareng sama aku sampai jam 11 malam nanti. Aku bakal temani kamu dan tentunya ada lagu-lagu yang siap menemani malam hari kamu. Dan juga nanti kita bakal buka kesempatan buat kamu yang mau share komentar kamu di jam 9 sampai jam 11 ya. Tapi sekarang aku hadirkan dulu nih, ada informasi menarik nanti ya dari dunia perfilman. Sebelum itu kita dengerin lagu, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kalau kata Mahal ini sih, kalau memang dasarnya cinta, mau seberapapun besar masalahnya, tiap kali kita ngelihat orang yang kita sayang, kita akan selalu kembali lagi dan memaafkan.

0: Cassie. Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

malam-malam. Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas tentang Pipong The Blood Demon ya. Ini film yang berdurasi 121 menit ya. Genrenya sendiri horror fantasy dan ratingnya ini untuk dewasa ya. Jadi ini mengisahkan tentang sebuah desa di pegunungan terpencil yang dihantui oleh Pipong, entitas supernatural yang menakutkan yang hidup di antara manusia pada siang hari sementara diam-diam nih memakan darah dan juga kekuatan hidup mereka di malam hari ya. Jadi produsernya sendiri oleh Fo Nguyen Dan, lalu didirektori oleh Bluebell Studios, Mockingbird Picture, dan dimainkan oleh Don Min An, Deep Bao Ngoch, Nina Padovan, Ke Min Tuan, dan didistributornya oleh Bluebell Studios serta Mockingbird Picture ya. Jadi ini udah mulai tayang besok ya, 26 Juni 2026.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke film Obsession ya. Ini durasinya sendiri 109 menit, genrenya romance thriller, dan ratingnya untuk dewasa ya. Jadi menceritakan tentang setelah kembali matahin One Ways Below yang misterius demi memenangkan hati gadis pujaannya, seorang pria romantis yang putus asa ini mendapati dirinya mendapatkan apa yang ia minta, namun segera menyadari bahwa ternyata beberapa keinginan harus dibayar dengan harga yang gelap dan juga mengerikan. Wow, semerikan apa tuh ya. Kita jadi penasaran ya, romance tapi ada thrillernya juga nih. Ini diproduksi oleh James Harris, ada Hayley Nicole Jensen, lalu Christian Mercury ya. Jadi didirektori oleh Cory Barker dan ditulis oleh Cory Barker juga ya. Dimainkan oleh Michael Johnston, lalu ada Indah Navarrete, Cooper Tomlinson, Megan Lawless, lalu Andy Richter, Haley Fitzgerald, serta ada Darren Thunder, Anthony Phone. Dan ini didistributori oleh Universal Picture ya, dan tayang mulai besok juga 26 Juni 2026.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 2 lanjut lagi kali ini ke film Supergirl ya, berdurasi 108 menit, genrenya sendiri superhero dan juga action ya, dan ini bisa ditonton oleh remaja ya. Jadi ini menceritakan saat musuh kejam yang gak terduga menyerang orang-orang terdekatnya, Kara Zor-El alias Supergirl ini terpaksa bekerja sama dengan rekan-rekan yang memang gak disangka-sangka dalam sebuah perjalanan antar galaksi yang epic demi pembalasan dan juga keadilan ya. Diproduksi oleh Peter Safran dan juga James Gunn, didirektilah oleh Craig Gillespie, dan ditulis oleh Anna Nogueira ya. Ini dimainkan oleh Millie Alok, lalu ada Matthias, lalu ada Everett Lee, Kevin David Krumholtz, Emily Beckham, serta Jason Momoa ya. Wow, menarik ya Jason Momoa ya. Ini didistributori oleh Warner Bros. Pictures dan udah mulai tayang mulai hari ini ya, 25 Juni 2026.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Me Before You, karya Jojo Moyes. Novel Me Before You merupakan kisah romantis yang menyentuh dengan alur yang sederhana dan mudah dipahami. Cerita ini berfokus pada Louisa Clark, perempuan sederhana yang menjalani hidup dengan monoton. Hingga akhirnya, ia bekerja sebagai pendamping wheel trainer, pria kaya yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Awalnya, hubungan mereka terasa canggung karena sikap Will yang dingin dan sinis. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya mulai saling memahami dan tumbuh rasa cinta yang mendalam. Louisa berusaha keras membuat Will kembali menikmati hidup, sementara Will mendorong Louisa untuk berani keluar dari zona nyaman dan mengejar impiannya. Konflik utama dalam cerita ini semakin kuat ketika Louisa mengetahui bahwa Will telah membuat keputusan besar tentang hidupnya. Meski Louisa berusaha mengubah pilihan tersebut, pada akhirnya Will tetap teguh pada keputusannya untuk mengakhiri hidup melalui etanasia. Keputusan ini menjadi bagian paling emosional dalam cerita, karena menunjukkan bahwa cinta tidak selalu bisa mengubah segalanya. Setelah kepergian Will, Louisa mencoba untuk melanjutkan hidup dengan cara yang lebih berani, sesuai dengan pesan terakhir yang Will tinggalkan. Kelebihan novel ini terletak pada gaya bahasa yang ringan, karakter yang kuat, serta emosi yang terasa nyata sehingga mudah menyentuh hati pembaca. Secara keseluruhan, Me Before You bukan hanya sekedar cerita cinta, tapi juga mengajarkan tentang arti kehidupan, keberanian mengambil pilihan, dan pentingnya menghargai waktu yang kita miliki bersama orang yang kita sayang. Demikian esensi buku Me Before You karya Jojo Moyes dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Welcome back bareng sama aku Dosan Pradana di Jaga Malam bareng sampai jam 11 ya. Dan seperti yang tadi udah aku sampaikan, kita bakal buka nih kesempatan buat kamu yang mau nge-share komentar kamu sampai jam 11 aja. Kita juga live juga di TikToknya Pro2 ya, di @rariPro2PWT. Malam hari ini kita bakal bahas tentang kata-kata hari ini ya. Coba berikan kata-kata terbaik kamu hari ini ya. Kalau sebesar apapun rasa cintamu dan sayangmu kepadanya, kalau bukan kamu tujuannya, lalu kamu bisa apa? Wow. Contohnya kayak gitu, itu contoh aja ya. Oke. Jadi boleh langsung gabung aja, kirimin kata-kata kamu hari ini melalui WhatsApp di 081-327-312222 dan juga melalui Instagram serta TikToknya Pro2 di @RRIPro2PWT. Ya, ditunggu sampai jam 11 malam nanti.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: malam.
1: Selamat malam buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 nih. Ada Kak Babal, ada Om Opong, lalu ada Huda, ada Mbak Tri, ada Hilda Atika, terus tadi ada Mas Fatur Rahman juga, thank you. Mas Kerupuk Balap juga nih yang lagi jemurin baju katanya malam hari ini ya. Malam hari ini kita masih ngebahas tentang kata-kata hari ini ya. Boleh langsung di-share melalui WhatsApp dan juga Instagram serta TikToknya Pro2 ya. Kita lagi live jadi boleh join sekarang ya. Aku mau bacain dulu nih yang udah ikutan gabung. Hai Kak Dosan, semangat nyiar, sehat-sehat ya Kak. Makasih Kak Babal, peres gak sih? Ada Hilda Atika, kita harus lebih memperdulikan diri sendiri daripada gak enakan sama orang lain. Oke, next juga ada Mas Fatur Rahman ya. Hari ini adalah kesempatan baru, jangan biarkan kesalahan kemarin menghalangi langkahmu ya. Merah merona abang ini malam hari ini. Oke, Mas Fatur Rahman juga back again nih. Hari ini mulai dengan syukur, jalani dengan hati dan akhiri dengan rasa tenang. Oke, takut banget dibilang peres. Iya, merinding. Soalnya Kak Babal kayaknya jarang speak honest gak sih. Seringnya peres-peres ya. Jadi susah mau percaya. Tapi yang jelas kali ini aku bakal ajak kamu buat dengerin lagu. Lagunya spesial buat dia yang ada di sana. Buat seseorang yang selalu ada di hati kamu ya teman Pro2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku. This is how you feel when you think of me.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jaga galau malam-malam.
3: Teman Pro 2, penghormatan untuk sang legenda sepak bola, sebuah patung Lionel Messi, karya megah dari pemahat lokal Aldo Beroisa, setinggi 26 meter dengan berat mencapai 70 ton, ini diresmikan di kota Cutralco, ya, wilayah Patagonia, Argentina. Jadi patung ini mengabadikan momen ketika Messi berlutut merayakan kemenangan di Piala Dunia sebelumnya. Jadi momentum raksasa dari bahan besi dan juga digarap selama 18 bulan dan kini dinobatkan sebagai patung Messi terbesar di dunia. Wow, ini fans-fansnya Messi pasti seneng banget.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Radio FM Purwakarta.

malam-malam. Oke, kita bacain lagi yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rri_pro2fmpwt ya. Kita bacain dulu nih, ada Mbak Triwaryanti ya. Kadang jadi sedikit bodoh amat itu emang perlu karena kamu bukan karena kamu berubah cuek ya, tapi karena enggak semua hal harus masuk ke dalam hati dan juga pikiranmu. Terus juga ada omongan orang yang gak perlu didengerin, ada penilaian yang gak harus dipikirin katanya Mbak Tri ya. Dan mana yang lebih baik dilewatin aja. Oke. Kak Babal, kata-kata hari ini, kalau bisa kaya kenapa harus miskin? Kalau bisa besok kenapa harus sekarang ya? Ada Mas Nandita, kata-kata hari ini, bekerjalah sampai tetangga ngira kamu nuyul atau pesugihan, gak kelihatan kerja tapi uangnya banyak. Mantap ya. Halo juga Mas Sido yang udah ikutan gabung, calon CEO Error, dan juga semuanya nih yang udah join di live TikToknya Pro2 ya. Ada Mas Kerupuk Balap juga, thank you yang udah ikutan join. Tohir Irin juga thank you. Mas Dosen hari ini ganteng banget, pinjemin 50 juta doang enggak apa-apa biar silaturahmi terputus, aku enggak akan minjemin kamu 100 ya. Ya udah, kita ke lagu lagi, ada Run dengan Pandangan Pertama.

malam-malam. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik lainnya ya. Di mana rumah produksi Imaginary resmi ngerilis teaser poster dan juga karakter poster film terbaru garapan sutradara Edi Chemod ya, berjudul Operasi Pesta Copet. Jadi film ini juga mengangkat aksi percopetan yang memang sering terjadi di tengah ingar-bingar konser dan festival musik di ibu kota ya. Ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, lalu ada Christo Immanuel, Zulfa Maharani, dan juga ada Kawai Labiba sebagai Melody, dan juga ada Fauzan Lubis ya. Dan Operasi Copet ini bakal tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: malam-malam.
1: Selamat malam buat yang udah ikutan join ya di live TikToknya Pro2. Ada Mas Agus, ada KKR, terus ada Mas Albudi dan juga Mbak Eluna ya, yang masih pada setia nemenin aku siaran malam hari ini ya. Dan kali ini aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung melalui WhatsAppnya Pro2 nih ya. Assalamualaikum Mas Dosan Supri Irham nih di Pejogol Cilongok ya. Kata-kata hari ini, jangan menyerah karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kalau kita berhenti hari ini ya, oke. Jadi jangan berhenti hari ini. Next juga dari 067 ya, mau salam aja buat kakak penyiarnya, semangat siarannya, thank you. Ada piu piu, jangan takut melangkah, kalau kamu jatuh ya tinggal tiduran dulu aja, nyaman kok. Sebetulnya bukan masalah jatuhnya, malunya ya. Ayo juga ada Datu Yulis ya, selamat malam, jangan menyerah deh, gitu aja kata-katanya hari ini dari Ega Flanker yang dari Kecobong. Ega Flanker atau Datu Yulis nih yang benar namanya siapa ya? KKR kesayangan, iya harus pakai ditambahin kesayangan katanya ya. Oke, terima kasih KKR yang udah menemani. Kamu udah balik kak? Kita lanjut dulu ya, lagu berikutnya ini dari Delantis dengan Lampu Merah.

0: mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Bola Malam.
1: Teman Pro 2, ada kabar gembira nih buat para pecinta kucing ya, di mana game baru berbasis GPS bernama Catch Cat ini baru aja dirilis. Jadi mengusung konsep eksplorasi dunia nyata layaknya Pokemon Go, game ini mengajak kamu buat jalan-jalan ya, melacak, memburu, dan juga mengoleksi berbagai ras kucing unik serta secara virtual lewat tangkapan kamera ponsel. Jadi bukan lagi menangkap Pokemon, keseruan game ini juga terletak pada misi mengumpulkan berbagai jenis kucing, mulai dari kucing kompleks, biasa, hingga ras yang berkategori super rare. Wow, ini kayaknya cat lover seharusnya punya ini sih, buat cobain kayak apa namanya, hunting cat ya, berburu kucing ya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Udah malam, sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Kita lanjut lagi bacaan yang udah kita gabung ya. Ada Mas Agus. Jangan terlalu dipikirkan kata-kata yang bersifat negatif walaupun sakit terasa. Tapi cobalah untuk membawa dirimu menjadi manusia kuat dan penuh senyum yang membuatmu bersemangat ya. Next, kita juga bacaan yang udah kita gabung ya. Halo, selamat malam. Ada Fida ya. Aku rela kehilangan siapapun tapi tidak pernah siap kehilangan seseorang yang sudah kuanggap rumah. Tidak apa-apa sedih hari ini, mungkin hati sedang belajar ikhlas. Aduh, ini kenapa pada dalam-dalam banget ya. Ayo juga ada kita nyambung nih, ada Ferdi. Aku menghilang bukan karena berhenti peduli, tapi karena lelah berjuang sendiri. Ah, cuaks.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: malam-malam.
1: Well, teman berdua sayang banget, ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Setelah ini Prodo FM masih bakal terus lanjut sampai di jam 12. Ada full lagi Indomanca selama 1 jam. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman ter

Kontrol 20 Purwokerto hanya muterin lagu-lagu hits untuk kamu. Kontrol 2, teman terbaik kamu.

0: 말인지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Abang Brodua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk." "Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa."
0: "Lain kali ya Anggi,
2: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
2: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
1: Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Temuan Pro 2 berakhir, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-1222 Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada sholatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada sholatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tobroni, Majma'us Syafi'i.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: gets hard to remember.
1: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pak, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pak. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-31-2222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro2, senang sekali bersama aku Dosan Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi dari Piala Dunia yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman Pro2, Ekuador sukses mendapatkan kemenangan tipis atas Jerman dengan skor 2-1 dalam laga penutup Grup E Piala Dunia 2026. Meski sempat tertinggal duluan lewat gol cepat dari Leroy Sen ya, dan tim Amerika Latin ini langsung ngasih respon cepat lewat gol Nilsson Angulo sampai akhirnya Gonzalo Plata memastikan keunggulan di babak kedua setelah memanfaatkan situasi bola mati. Walaupun harus merasakan kekalahan, posisi Jerman di puncak klasemen grup tetap aman gara-gara unggul rekor pertemuan dibandingkan tim lainnya yang punya koleksi poin yang sama. Dan tentunya teman Pro2, kalau bisa update informasi Piala Dunia setiap harinya di selama perhelatan Piala Dunia, tentunya setiap jam 6, jam 10, jam 4 dan juga jam 8 malam.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, good morning, selamat pagi. Senang sekali Sepada bareng sama aku Dosam Pradana ya. Sampai jam 10 aja aku bakal temani kamu, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia ya. Nah, pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang kalau kamu pribadi nih teman Pro 2, kamu lebih pilih gak bawa dompet atau justru kamu lebih pilih gak bawa handphone ya. Coba langsung di-share komentar kamu, kasih tahu alasannya ya melalui WhatsApp di 081-327-312222. Dan juga boleh gabung melalui Instagram dan juga live TikToknya Pro 2 nanti ya di @RRIPro2PWT. Jangan lupa yang belum follow, langsung di gaspol follow terlebih dahulu. Saya dengerin lagu yang satu ini biar makin semangat. Ini dia, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolcast, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita lanjut. Kali ini aku punya informasi menarik ya dari pagi hari ini. Jangan lupa buat kamu yang mau ikutan join ya, boleh banget gabung melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro 2 ya. Kita masih ngebahas tentang lebih baik ketinggalan dompet atau justru gak masalah kamu ketinggalan handphone ya. Dan alasannya kenapa, boleh langsung di share sekarang aja ya. Nah, aku punya informasi terkait dengan Dojaket ya, yang ngamuk dan juga mengecam tentang penggunaan AI. Wah, kenapa nih pagi-pagi udah marah-marah ya? Jadi, teman Pro 2, ini terkait dengan Dojaket ya. Membatalkan jadwal turnya bersama The Weeknd karena menjalani operasi amandel ya. Jadi penyanyi Dojaket ini mengecam beredarnya sejumlah lagu yang mengklaim sebagai karya bocor miliknya ya. Dan penyanyi dan juga rapper asal Amerika Serikat tersebut ini menegaskan kalau lagu-lagu yang ramai beredar di internet tersebut merupakan hasil kecerdasan buatan atau AI, bukan rekaman asli dirinya ya. Jadi melalui akun X pada hari Selasa kemarin, Doja ini juga membantah seluruh lagu yang disebut sebagai materi bocoran tersebut, dan ia juga mengaku kecewa karena banyak penggemar mempercayai lagu tersebut benar-benar dinyanyikan olehnya. Jadi ketika seorang penggemar menuduhnya berbohong mengenai asal-usul lagu-lagu tersebut, Dojaket ini langsung membantah tudingan ini ya, di mana pernyataan ini muncul setelah sejumlah lagu berbasis AI yang meniru suara Dojaket ini beredar luas di internet pada awal pekan ini. Jadi fenomena tersebut kembali menyoroti tantangan yang dihadapi musisi di era AI ketika banyak pendengar sulit membedakan antara vokal asli dan hasil rekayasa AI. Dan di sisi lain, sebagai pendengar memang tampak tidak terlalu mempermasalahkan keaslian lagu selama mereka menikmati musik yang ia dengarkan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodi.
1: Selamat pagi, ada Pipiu. Ya, yang udah ikutan gabung, gak bawa dompet kah? Tentunya karena ada M-Banking dong. Ada e-wallet juga di HP. Terus juga HP itu kan penting buat buka GPS, karena beberapa kali nyasar walaupun aku asli Purwokerto ya. Kadang udah pakai map juga masih nyasar gak sih? Karena kita salah baca atau mungkin kita diarahkan ke tempat-tempat yang asing gitu ya. Thank you juga yang udah ikutan gabung, ada Alvino Suryanegoro ya. Mending gak bawa HP dong, bawa HP malah jadi rang-ring, teleponan mulu ya, atau tiktokan mulu, berisik bikin mumet ya. Oke. Ada Sania ya, gak bawa dompet karena semua sudah ada di HP, izin, baiklah ya. Thank you ada ikutan gabung, yang belum gabung masih terus ditunggu sampai jam 9 pagi nanti ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: Baik teman berdua, langsung aja kita cari tahu seperti apa perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pagi hari ini. Kita langsung menuju ke Banyumas, teman Pro 2, yang diperkirakan hari ini cerah dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius. Cilacap juga sama diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 23 hingga 29 derajat Celcius. Purbalingga pun sama, cerah dengan suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius. Banjarnegara mengikuti kota-kota lainnya diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 20 hingga 26 derajat Celcius. Sedangkan Kebumen juga sama, melengkapi kota-kota lainnya diperkirakan cerah dengan suhu rata-rata 24 hingga 29 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.